Nak, sehat selalu. Amin, terima kasih buat Nas di Citapen. Selamat pagi ya. Ada Cemeci juga, selamat pagi. Assalamualaikum pagi teteh yang imut-imut dan lucu. Ini ada Cek Baladna. Selamat pagi, Sam. Ada Om Tohot juga, selamat pagi. Selamat buat Persib. Selamat juga buat goalkeeper Bupal U11. Ah, terima kasih. Ini tuh anak aku itu. Alhamdulillah ya, udah dapet piala lagi. Piala yang ketiga di udah wah, beberapa puluh pertandingan lah pokoknya mah. Baru dapet piala ketiga untuk goalkeeper terbaik di Portasel gitu ya, di Forum Tasik Selatan. Jungkir balik jatuh bangun gitu tah, aduh perjuangan anak matir damang on tahun enak gitu sakola aja nah dari awak ibu tuh kuat tara-tara gitu, nggak tahu mungkin karena mainnya di pinggir pantai wanya, jadi anginnya itu nggak enakan nurun karena badannya gitu. Biasanya kan kalau merumput dimanapun juga nggak ada dia istilah yang sakit badannya atau gimana, fit-fit aja, atau mungkin badannya juga mungkin agak kurang fit gitu, jadi ya lepar lah untuk hari ini gitu ya. Doain aja lah ke Bapak Irsa, semoga cepat sembuh aja si dedenya. Ada Indra Dogar juga, selamat pagi. Assalamualaikum pagi teteh cantik. Waalaikumsalam, selamat pagi. Semoga sehat selalu teteh, amin. Lagunya ada Dali, Di Saat Aku Tersakiti. Salam buat Cisuti, buat Meli Buslow di Sudapala, hatur nuhun. Alakutan, di Sudapala ya Meli Buslow.

Selamat pagi juga buat Neng Poti. Pagi Tete Ulna, selamat pagi. Ada Repal juga, selamat pagi. Assalamualaikum, hadir. Tinggal lada terakhir lada laga Persib di bulan Oktober ke tidak satu harinya tidak kira-kira ya. Mereka udah kuat lah Persib asal hararit teh pemain lainnya. Ada Pak Kuin juga, selamat pagi hadir teh. Hoyong mere oplos kawa shit. Emang nulisnya kayak gitu, bacanya juga kayak gitu. Mohon maaf Ulpi keceplosan ya. Wasit, wah shit itu penting. Alus yang nak pakai pisan tapi kadi eta ku si luka ya istibar eta teh mun urang ngamureun Pak Kuin ya si luka menalo teh. Langsung dinaon eta teh cenah kitu teh. Naon cek netizen teh dinaon eh. Ari kitu teh. Lah teu ngarti naon eta teh. Namun di urang ngamureun di ruqyah kitu teh istibar si luka menalo teh eta. Selamat pagi buat Encerit, assalamualaikum. Waalaikumsalam Encerit, hadir teh. Diawali dengan bismillah buat semua keluarga Sukapura dan fans Sukapura, sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki dan juga berkah.

buat Pak Gwen, aduh, kok living on the pray on a prayernya nggak ada ya? Kalau bless of glory ada. Kalau I'll be there for you ada, in this arms ada. Apa lagi ya? Something for the pain. Pokoknya mah, this ain't love song. Pokoknya mah yang living on a prayer mah nggak ada weh gitu. Nah, buat Pak Gwen sok bisa mau diganti lagunya dari sekarang nggak apa-apa. Assalamualaikum Teul, waalaikumsalam Pak Al. Meni bunga pagi ini ya Teh ya, Persib menang, piala menang, cenah mencek Martin Kartel tema pemenang gening ataupun teriklan.

Putri Iklanan juga ada juga dari ST12, Mang Pal. Adanya cuma dari ST Gula 12 ya. Dong, kalau mau ganti boleh dari sekarang aja ya. Pak Queen ganti aja sama Blaze of Glory. Oke, boleh nanti ditunggu aja ya. Mohon maaf untuk hari ini dan seterusnya. Mau seterusnya kita ngomong kayak kecuali dalam untuk kemot gitu teh. Teteneng terek siaran secara versi kalem enak. Saya nomor radio pengen.

Pak Al, mohon teh jangan pakai gula es tehnya karena sudah ada yang manis. Aha, pasti aku, ya. Yang mana tuh lagunya Bang Pak Al, mau diganti apa? Ada Repa, lagu Soljah, ku ingin kau mati. Ulah tuh iya nih kita.

kapal bongan direbutkan cina ku batur kan kamu manu aku. Ah, pek wete tanggung jawabnya saya nyirintil nereleng nereteg ke dunia. Aja nu aku kagak ada ah ada apa aku yang ada info teh ribut naon tos main wengi ada sedikit kericuhan memang setelah after match itu ya Pak Kuin kalau katanya seperti tapi antar pemain aja setelah mungkin setelah Lukaku alah Lukaku luka menalo maksudnya ya itu dilanggar dengan agak kasar gitu sama siapa itu yang kriwil Najib Yakubu Yakubu yang apa yang bolanya dicuri sama William Baros ya. Ya ada sedikit keributan. Enggak tahu sih keributannya apa ya yang pastinya itu apa dari permasalahan apa gitu. Soalnya jajaran pelatih staff manajemen juga sampai wah ngelalang kreng di pinggir lapangan pating gorowok begitu. Sampai luka-lukaku. Itu geus lukaku deh wae. Luka menalo maksudnya juga seperti itu ya. Istighfar hayo talu kamenalo terus tapi berakhir dengan baik juga sih enggak keterusan ricuhnya dan salut buat supporter Persijap yang meskipun ada sedikit ketegangannya sedikit memanas after match tapi para supporternya tetap suportif gitu ya tidak sampai saling memprovokasi apalagi ada kericuhan seperti supporternya nggak enak nih nggak enak aku kalau harus bilang Persija gitu ya kalau harus bilang Jackmania gitu nggak enak keceplosan.

para supporter itu lebih disiplin karena mereka memang menyayangi, mencintai timnya gitu, yang tidak ingin didenda kalau ada kerusuhan gitu. Mereka itu definisi mencintai dengan tulus ya, seperti itu, menjaga sesuatu yang dicintainya. Nah, timna gitu dijaga supaya tidak dapat denda, tidak kena denda gitu sama komdis ya. Dengan mereka apa katanya, soal meni fanatik, jadi supporter fanatik gitu ya, tapi timnya sendiri gitu-gitu menang denda seberapa, hampir 400 juta . Persib dong pulang dari ECL tuh dapat uang, dia ngeluarin uang. Aduh, cinta semuanya teh joker boleh. Ada Jumnan, hanya kal bahwa terjadi pegawai mengbal ngaput menggening eti isu na mengbal lumayan jadi pegawai cadangan gaji merdi gaji. Tiba cici ngulangkan batur latih, ngulangkan batur main gede gaji. Aku naon atuh leno jadi pegawai mengbal. Hanya kal terhati hulatianya Bang Jumnan gitu. Penyesalan ada di belakang, yang di awal ada pendaftaran. Itu pas lorong keluar di udaku official Persijap saha lalumpat, gak tahu itu teh gak jelas ya, ada yang kelihatan lalumpatan ke lorong gitu, tapi bukan pemain kan itu dari, nggak tahu dari tim manajemen apa siapa gitulah, nggak tahu jelasnya gitu, tapi bukan pemain gitu, pemain masih di luar, nggak ada yang berlari ke lorong gitu, apalagi berlari ke arahku, nggak ada. Ya, terima kasih untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya. Masih ada banyak waktu Anda untuk kirimin chat WhatsApp Anda. Boleh silakan sekarang ngobrol-ngobrol, mau kirim salam buat siapapun ya, ataupun mau pilih lagu boleh silakan di 081 222 81101.

pagi, wargi setia. Kembali ke informasi selanjutnya, info biru yang lebih hadirkan untuk Anda semuanya pagi hari ini ya. Persib Bandung ini berhasil menjalankan misi balas dendam di markas Persijap Jepara pada laga lanjutan Super League 2026-2027. Laga pekan ketiga antara Persijap Jepara melawan Persib Bandung digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara, Jawa Tengah pada Minggu malam tadi. Persib Bandung berhasil membawa pulang 3 poin setelah menang remontada alias comeback epic dengan skor akhirnya 2-1. Gol perdana dalam laga tersebut dicetak oleh pemain Persijap Pirulo lewat penalti di menit ke-12. Persib Bandung berhasil menyamakan kedudukan 8 menit kemudian, tepatnya di menit ke-21 lewat sundulannya dari Tom Haye yang kemudian berbuah gol. Skor 1-1 tersebut bertahan sampai akhir babak pertama. Dan Maung Bandung kembali membalikan kedudukan di babak kedua saat William Baros berhasil mencetak gol di menit ke-55. Dan skor tersebut bertahan hingga peluit tanda berakhirnya pertandingan dibunyikan. Maung Bandung pun keluar sebagai pemenang dan berhasil membawa pulang ke Bandung 3 poin. Nah, setelah menghadapi jamuan Persijap Jepara, Persib Bandung punya sedikit waktu untuk beristirahat ya, sebelum kemudian nanti akan menjalani bulan sibuk gitu. Sudah menjalani 2 kompetisi, membuat tim kesayang Boboto ini akan super sibuk pada Oktober mendatang. Jadi untuk pertandingan bulan September mungkin tadi malam itu pertandingan terakhir di bulan September gitu ya. Nah, Maklok dan kawan-kawan ini akan kembali menjalani laga Super League 2026-2027, juga laga FC Champions League 2 2026-2027. Dan berdasarkan jadwal pada Oktober ini, Persib Bandung ini memiliki 6 pertandingan. 6 pertandingan loh wargi, yang terdiri dari 4 laga Super League dan 2 laga ECL 2. Apakah Anda mau bisa? Mau menjadikan itu mau bisa diuget-uget? Ailing mau nggak secara sakit tuh 4 pertandingan? Nggak bisa digeser waktu apa gitu? Oh, siapa mah? Nah, ini berarti Persib ini akan menjalani lebih dari 1 laga dalam seminggu ya. Sebulan kan cuma ada 4 minggu tuh. Ini mainnya ada 6 pertandingan dalam sebulan. Berarti kan ada yang satu minggu itu bertanding 2 kali. Kalau di liga itu 4 pertandingan itu mungkin 1 pekan sekali gitu kan. Ya, ada ACL-nya juga nanti ya. Nah, di Super League Persib Bandung ini akan berhadapan dengan Dewa United, dengan Persik Kediri, dengan Madura United dan juga Garuda Yaksa ya. Untuk jadwalnya kapan pertandingan sok we nyarari sendiri. Sementara itu, atau nanti pasian terang, esok atau pasian terang kota Teneng lah kalau siapkan deh pulpen dan kertasnya. Apalagi direkam, omongan aku mau direkam, buat jelas sok aja terserah. Di sementara itu di ECL 2, Persib Bandung kita menghadapi sisa lawannya satu grupnya ya, di grup E ya, yang belum dijajal gitu ya. Itu kan di grup E itu ada empat tim, Persib Bandung, ada Seoul FC, FC Seoul gitu ya, yang kemarin udah tumbang oleh Persib Bandung. Ada juga De Jong Vietel dari Vietnam dan juga Melbourne Victory dari Australia gitu. Jadi bulan Oktober nanti ya Persib ini akan menghadapi sisa satu grupnya gitu ya. Di grup E yaitu De Jong Vietel FC dan juga Melbourne Victory. Dan sejumlah laga ini bahkan memiliki jeda waktu yang sangat sempit lagi, diantaranya Maung Bandung ini akan menghadapi Dewa United pada 11 Oktober, lalu 3 hari kemudian akan melawan De Jong Vietel. Ya. Jadi begini jadwalnya.

Okay, jadi untuk Super League Persib Bandung ini akan berhadapan dengan Dewa United 11 Oktober. Oktober ya. Pukul 19, 11 Oktober gitu. Kemudian setelah itu Persib Bandung akan berhadapan dengan Chong Vietel di 14 Oktober. Cuma jeda 3 hari saja gitu. Kembali lagi akan berlaga di Super League, akan yang menghadapi Persib Kediri di 18 Oktober ya. Jadi 11, 14, 18. Dari 11 ke 14 cuma jeda 3 hari. 14 ke 18 cuma 4 hari aja. Dilanjut Persib yang akan berhadapan dengan Madura United di tanggal 22 Oktober ya. Dari 18 ke 22 cuma jeda 4 hari aja. Gitu. Dan lanjut lagi Super League Persib Bandung yang akan tandang ke Garuda Yaksa pada tanggal 26 Oktober. Jeda waktu 4 hari saja. Dan kemudian pada tanggal 28 Oktober pukul 18.15 atau jam berapa? Jam 6.15 waktu Indonesia Barat sore itu ya. Persib Bandung ini akan menghadapi Melbourne Victory. Apa tidak gong ini jadwal? Cuma beda 2 hari ya, 26, 27. Mau jadanya cuma 27 doang. Main lagi nanti di tanggal 28. Alah. Mantap ke jadwal Gusti, sip, sing kuat sip. Digeredegen juga kieu Gusti. Semoga Persib bisa tetap bertahan begitu ya. Boh di SCL tuh, boh di liga juga tetap menjuarai gitu ya. Coba nanti dapat dapat 2 trofi sekaligus itu di Asia Champions League tuh sama di Liga Indonesia. Pokoknya nama naga anak yang seberhiji gitu dah. Cacing ngalobaan.

Ya, dan Persib ini sebenarnya tadi malam memulai pertandingan dengan tampil agresif via Wargi ya. Tetapi karena memang dari penalti mas sebenarnya apa sih untung-untungan gitu ya. Kadang bisa ketepis ya, atau berhadapan-hadapan sorangan-sorangan one on one kayak gitu kan, kadang bisa ditepis, kadang enggak. Dan malam dimaklum aja, mungkin Teja juga karena kelelahan baru pulang dari Korea gitu ya, langsung ke Persijap. Jadi mereka teh kan dari Korea itu enggak langsung ke Persijap, tapi ke Bandung dulu gitu, pulang dulu ke Bandung, balik Bandung, abis itu langsung berangkat lagi ke Semarang gitu, karena tidak diizinkan untuk berlatihan satu hari sebelumnya, satu hamil satu di venue-nya di tempat Gelora Bumi Kartini semalam. Jadi mereka ini melakukan latihan itu di Semarang Wargi sebelum bertolak kembali ke Jepara gitu. Mana enggak capek kalau seperti itu ya, pastilah capek, para pemainnya kecapean gitu. Tapi sakit nama sok kira. Hey, mana aja pemain lain setegar, sekokoh dan sehebat mereka gitu ya. Oke. Kala orang cari day info yang menarik untuk Anda semuanya. Dan untungnya lagi nih ya. Untungnya lagi, ternyata setelah pertandingan kemarin di pertandingan kemarin di mana? Oh yang si siapa Julio Cesar sempat cedera itu sama FC Seoul ya, Seoul FC. Ternyata alhamdulillahnya kabar baiknya Julio Cesar baik-baik aja dia. Makanya juga udah lahap. Waktu itu kirain bawa ke rumah sakitnya, bawa ke hotel, teman-teman masih di lapang ya udah makan. Cik netizen suka cedera efek lapar cina. ada aja. Jadi segitu aja mungkin ya info Persibnya Wargi. Dan ada event apa gitu tanggal 25 sampai tanggal 5 Oktober ini, sehingga mungkin Liga 1 tidak dihadirkan kayak maunya. Apa naon teh lah, lupa lagi, banyak sekali pertandingan ya, timnas ya, Persib gitu ya.

Banyak lah pokok nama. Semalam deh tuh, kalau dilihat dari video orang mah banyak bobotoh teh. Untung nate hujannya tadi kurungan sadaya na geuning stadion teh. Aku udah dipayung. Jadi bobotohnya juga banyak malam, tapi meskipun begitu sekarang kan untuk away supporter tim yang bertandang itu udah diperbolehkan untuk lalajo di stadion begitu ya. Tapi untungnya antar supporter itu bermain aman saja semalam, alhamdulillah ya. Dan memang gitu cenai bobotoh mati ada disenggol malah nggak bacok gitu istilahnya gitu ya. Ya elegan aja kita sebagai supporter ya. Amak-amakan aja di Bon Jovi we nonton sorangan. Selamat pagi atas semuanya Margi. Info persisnya dicukupkan sampai sekian dan nanti bakal ada info lainnya lagi di Halo Selamat Pagi. Jadi ditunggu aja nanti sebentar lagi ya.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: keur naon ceuk?
1: Ieu keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermatsel, Dek.
0: Naon ceuk?
1: Cermatsel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagaleut HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

selamat pagi wargi setia. Untuk Anda yang membutuhkan salep guci pusaka yang berkhasiat untuk berbagai macam penyakit kulit seperti gatal-gatal, eksim, dan penyakit kulit lainnya, atau juga yang membutuhkan sabun kaya untuk wajah supaya lebih cerah lagi, ataupun kopi sultan untuk menambah stamina pria, semua produk tersebut sudah bisa Anda beli di Radio Sukapura FM, ya. Jadi tinggal datang aja ke sini untuk Anda yang membutuhkan atau yang membeli salep guci pusaka, sabun kaya, dan juga kopi sultan, ya wargi. Oke, kembali lagi ke kemana? Ke chat WhatsApp-nya ya. Untuk infonya nanti setelah ini. Balinda Octaviana Sari, assalamualaikum, selamat pagi Taulna, waalaikumsalam pagi juga. Lagunya begini begitu, salah begini benar. Dari Dewi Dewi tadi lagunya sudah Upi putarin. Salamnya dikumkan aja buat semua warga Sukapura yang lagi nyimak, spesial buat Taulna yang lagi tugas, semoga diberi kesehatan. Amin. Terima kasih buat Balinda Octaviana Sari.

Nur, selamat pagi Mah Nur. Assalamualaikum, selamat pagi Teteh Neng cantik. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ebit ulah cuman til cenah. Selamat beraktivitas kembali. Lagunya yang itu tuh gak ada Mah Nur. Kemarin-kemarin ada kan ya? Barusan dicari gak ada. Aneh ya? Sama Ubi juga feeling aneh dah. Feel aneh gitu loh ya. Merasa aneh kok bisa gitu.

tapi ayah ketang nyumput mah Nur. Kaku saya disumput karena nanti dasarnya suku abi. Entah sayanya. Santana, selamat pagi buat Santana. Buat Aaron juga sama ya yang ada di CBO. Selamat pagi.

ayah ya masih anjadwal ya repal ya. ASEAN Club Championship. Oh, Persib juga main di ASEAN Club Championship ya, di ACC. Jadwal ACC-nya. Ini jadwal. Ini jadwal ACL tuh. Benar-benarnya iya mah, menasa padat kayak jadwal ya.

sementara tuh ACC Asian Club Championship Persib akan menjalani pertandingan di 8 Oktober. Jadi jadwalnya gimana tadi? 11 Oktober ya? 11 Oktober itu liga ya. Nah, dan 8 Oktobernya Persib akan main di ASEAN Club Championship. Tanggal 8 ya, Persib akan melawan Port FC. Ini mah leuheungnya ASEAN Club Championship ini satu bulan satu kali deh kayaknya. Oktober satu kali pertandingan, November satu kali, Desember ada dua kali pertandingan, sama nanti Februari dan juga Maret. Aduh, Desember ke Januari kan atuh matak naon, masa bulan sakali. Ya, terima kasih Reva udah kasih infonya, ini jadwalnya ya. Kayak di koreh deh lamun butuh ya. Ada Amar, pagi teteh cantik tapi semanco, pagi juga Mar. Timnas main tanggal 25 cenateh. Oh iya, 25 teh malawan mana itu teh? Singapura ya kalau nggak salah ya. Ada BBC juga, selamat pagi Teh Ulna. Sekarang kita sudah jadi nenek. Oh, cucu satu baru nenek, cucu dua nomor nenek. kalau ada waktu lagu Noah yang 100 kali dari siapa? Kalau 1000 kali sudah diputerin tadi, tapi kalau 100 nggak ada kayaknya. 1000 deh, 100 aman. Salam buat semuanya, spesial Teh Ulna yang bertugas. Semalam aku menggorok saat Tom Hayeng ngasupkan hektarik dan goroknya. Yeay, teh. Untungnya tadi darah tanganku tetangga oge. Enaun aja. Si pajarkan kayak. Si pajar katingan kadu, ha? Neneng Kujang, selamat pagi. Assalamualaikum pagi, teteh Neng. Waalaikumsalam pagi juga. Di sini selalu setia nyimak. Terima kasih selalu setia buat Neneng Kujang ya. Ada Dadan Japra juga, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Teul no cantik. Laguna Cinta Berpayung Bulan dari Adela. Salam buat semuanya, spesial Teul aja. Kalau Cinta Berpayung Bulan enggak tahu ada apa enggak ya. Hanya kasih sayangku harap bisa kau beri padaku, karena kaulah. Ada juga yang versi house-nya sama yang orinya itu dari Ayu Soraya.

Lah, cenah ti Persima dicoret Mang Eliani, Mang Eliano Beckham Clock. Gimana di timnas? Kan banyak lah cenah concern aja di Persib kalau gitu ya. Apaleun Mang Hardman memerenan tak dicoret ogen. Apaleun Persima kumplit no tengil na we aya. Selamat pagi wargi. Terima kasih ya, nanti setelah ini Ulfa kembali lagi dengan menghadirkan info kembali untuk kalian semuanya di pagi hari ini ya. Ya apalah tuh, naon sih nota teneng tak apa bibi. Karena meren Eliano capeun. Ya Eliano dimainkan terus ya, jadi starting 11 terus kan gitu. Jadi meren, aduh kata. Dan tiap pelatih juga merenanya melihatnya teh ada sudut pandang yang berbeda dengan satu pelatih dan pelatih yang lainnya gitu. Jadi kalau kemarin dikepake sama siapa yang terakhir kemarin? Terakhir siapa kemarin pelatih ayo? Herman mah kepake gitu. Repal teu apaleun Mang Herman. Nya gitu teh. Kurang sidik gitu teh. Amar Wios weh, meh teh dibully weh pemain Persima. Iya sih gitu. Emangnya udah rivalitas tadi bawa ke timnas deh kan aneh. Kan aneh kan ya supporter juga gitu iri ya tarik itu malah karunya si Etam kemari gini inget beya kadaik ayo we di bulian wae ya karunya berhama tuh kurang naon tapi biasa sih ya, peribahasa mengatakan kan semakin tinggi pohon itu anginnya semakin kencang gitulah berhembus, jadi lain sekedar melambe deh anginnya teh kalau pohonnya udah tinggi mah ngusnya kegelebugan gitunya meliuk-liuk tangkalna oke gitu tah begitu ya, jadi semakin mereka karirnya memuncak semakin banyak orang yang iri begitu, semakin banyak orang yang nganan ya. Iri nganan mau lihat saja. Selamat pagi untuk semuanya. Pria istimewa. Selamat pagi untuk semuanya. Kita kembali ke lagu lagi aja sebelum lebih hadir kembali nanti dengan info-info untuk Anda semuanya ya.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Selamat pagi. Masih ditemani sama Ulfi di pagi hari ini, hari Senin 21 September 2026 di program Halo Selamat Pagi ya. Setelah kembali tadi bacain chat-chat WhatsApp Anda, kini saatnya kembali Ulfi kasih info untuk Anda semuanya. Dan hari Senin seperti biasa kita kasih info tentang kesehatan, infokes gitu ya, untuk hari Senin ini. Dan apa temanya yang bakal kita angkat di hari ini? Adalah tentang menjaga kesehatan tubuh ya. Kapan waktunya Anda menjaga kesehatan tubuh? Selalu, setiap hari harus gitu ya. Tetapi dikarenakan sekarang ini adalah musim kemarau, ya kan, musim kemarau iya ditandai dengan apa? Ditandai dengan hararai secai ya. Jadi kita kasih info untuk Anda semuanya, cara menjaga kesehatan tubuh di saat musim kemarau. Ya. Saat cuaca panas berlangsung cukup lama, tubuh lebih mudah kehilangan cairan melalui keringat. Jika tidak diimbangi dengan asupan air yang cukup, resiko dehidrasi bisa meningkat. Selain itu, udara kering juga dapat memicu kulit kering, iritasi tenggorokan, gangguan pernafasan, sampai dengan menurunkan kenyamanan saat beraktivitas. Ya, nah, menurut sebuah artikel dari Kemenkes yang ataupun tentang cara mencegah dampak cuaca panas, masyarakat ini perlu melakukan langkah pencegahan agar tubuh tetap aman saat menghadapi cuaca yang panas. Ya, esteler, pasti itu. Dan ini menjadi semakin penting ketika musim kemarau berlangsung panjang dan suhu terasa lebih menyengat, wargi. Oleh karena itu, penting untuk memahami langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan sehari-hari agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai risiko akibat cuaca panas, ya. Yang pertama adalah perbanyak minum air putih gitu. Itu cara yang paling dasar lah ya untuk menjaga kesehatan saat musim kemarau gitu. Adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jadi kalau minum air minum air putih itu, minum cukup air putih itu untuk sehari-hari, musim kemarau, musim hujan, karena itu adalah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan cairan di dalam tubuh kita, haruskeun eta mah. Tapi ketika kita menghadapi musim kemarau seperti ini, perbanyak gitu. Jadi perbanyaklah minum air putih. Jangan nunggu haus dulu gitu. Jadi ada kita mah kalau haus minum teh, ulah gitu nya. Jangan nunggu haus gitu baru minum. Enggak haus juga udah we minum we gitu. Enggak ada makanan, enggak cemilan, minum lagi gitu ya. Sebel soal seorang, minum lagi gitu. Dengerin lagu enak asik, minum juga gitu ya. Nah, karena kenapa? Karena saat cuaca panas, tubuh ini bisa kehilangan cairan lebih cepat. Sehingga asupan air putih perlu dijaga setiap harinya ya. Dehidrasi atau kekurangan cairan di dalam tubuh itu akan membuat tubuh terasa lemas, kepala pusing gitu ya, mulut kering, fokus aja susah, sampai dengan menurunkan stamina gitu. Jadi pada kondisi yang lebih berat lagi, kekurangan cairan juga dapat mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan, wargi. Ya, jadi jangan biarkan tubuh Anda kekurangan cairan ya. Jadi biasakan membawa botol minum saat Anda bekerja, saat Anda bersekolah, bepergian, atau sekedar ketika Anda dengerin musik, sambil baca buku, atau scroll-scroll HP, sediain air putih di samping Anda gitu. Jadi enggak lapar, enggak haus juga minum aja gitu. Ya. Jadi apalagi kalau misalkan Anda beraktivitas di luar ruangan gitu ya, kebutuhan cairan itu bisa lebih tinggi dibandingkan hari biasa dengan cuaca seperti ini ya. Dengan cuaca seperti ini, orang yang tidak beraktivitas di luaran pun memerlukan cairan yang lebih dari hari-hari biasa gitu. Apalagi kalau misalkan Anda beraktivitas di luar, ya. Selanjutnya, konsumsi makanan bergizi dan kaya air. Jadi selain air putih, makanan juga penting banget buat bantu tubuh Anda tetap fit saat musim kemarau seperti ini. Ya, jadi pilih yang simple tapi bergizi seperti sayur, buah gitu ya, apa-apa yang mengandung protein dan yang mengandung karbohidrat secukupnya gitu. Dan buah yang banyak airnya gitu seperti semangka,
melon gitu, jeruk, pepaya, apa gitu, pir, apa apalagi lah yang banyak mengandung air lah pokoknya namanya. Bisa juga ini untuk menjaga cairan tubuh Anda. Kalau Anda punya aktivitas padat dari full misalkan pagi sampai sore gitu, mungkin memang agak ribet ya kalau harus selalu siapin buah segar gitu. Jadi Anda juga bisa pakai jus gitu, minum jus, juicer gitu lah ya. Kalau punya bawa juicer kemana-mana gitu, yang mini, yang portable kayak gitu sekarang banyak gitu ya. Nah, jadi Anda tetap bisa dapat nutrisi gitu dari buah dan sayur itu tanpa banyak buang-buang waktu. Jadi kebutuhan cairan dan vitamin pun tetap aman meskipun jadwal Anda lagi sibuk ya. Selain itu, asupan makanan bergizi yang mendukung tubuh itu penting sekali ya, terutama bagi anak-anak yang lebih rentan terhadap perubahan cuaca. Anak-anak yang sedang tumbuh kembang dan rentan terhadap perubahan cuaca ya Bu ya. Sebaiknya kurangi konsumsi makanan yang terlalu berminyak. Jadi ulah kana gajah gaji gitu, lisung lesang ya. Ataupun juga makanan yang terlalu pedas, gak enak tau, tapi kalau gak pedas, pedas dikit aja lah payah hanet, yang terlalu gitu loh ya. Kemudian ketika cuaca seperti ini ya, jadi tidak dianjurkan untuk makan yang terlalu banyak berminyak, pedas gitu ya. Karena makanan seperti ini bisa membuat tubuh terasa kurang nyaman, apalagi kalau misalkan dikonsumsi berlebihan. Ulah ngabaso, gunakan wae ngabaso lola datuin. Ai nyebah ku mah ya kan bae lola datuin jung. Itu aja kan teteh neng. Selanjutnya lindungi kulit dari paparan matahari ya. Paparan sinar matahari langsung dalam waktu lama ini dapat membuat kulit kita menjadi kering, kemerahan, bahkan juga terbakar. Karena itu, perlindungan kulit menjadi salah satu hal penting saat musim kemarau tiba. Jadi gunakan pakaian yang nyaman, pakaian yang longgar gitu ya, dan juga yang bisa menyerap keringat. Jika harus keluar rumah pada siang hari, Anda bisa gunakan payung, Anda bisa gunakan topi, ya, kacamata hitam juga selain gaya itu juga bisa membantu Anda dari paparan sinar matahari ya, pakai masker me gaya di topi gitu atau di payung bolehnya sok ek didukui stok gitu. Jadi untuk menghindari paparan sinar matahari secara langsung gitu ya. Anda juga bisa menggunakan tabir surya sesuai dengan kebutuhan, terutama kalau banyak beraktivitas di luar ruangan gitu. Jadi kulit tetap terlindungi dan risiko iritasi maupun sunburn itu bisa terhindari ya. Gitu. Iya, aku juga dulu pakai tabir surya, pakai sunblock gitu ya. Harusnya hari Sabtu dibahas ya tentang sunblock. Kenapa? Karena kata seseorang, aku pernah mencintaimu dengan sehangat mentari, tapi kamu nama kayak sunblock, jadi mental. Nah, selanjutnya, hindari aktivitas yang berat saat matahari terik gitu. Jadi saat musim kemarau, suhu biasanya terasa paling panas menjelang siang sampai sore hari ya, suhu yang panas gitu, tapi suhu yang sesuhu-suhunya adalah kamu. Jadi memungkinkan, jika memungkinkan kurangi aktivitas fisik berat pada waktu tersebut gitu, aktivitas seperti olahraga berat, bekerja terlalu lama di luar ruangan ya, kumaha atau kerja di luar ruangan ya, kumaha deui ya, antisipasi yang lainnya seperti banyak minum air lah kayak gitu, pakai sunblock yang apa-apa ya. Nah, ataupun bepergian tanpa pelindungnya dapat membuat tubuh cepat kelelahan. Jadi, kalau tetap harus beraktivitas di luar ruangan, usahakan untuk beristirahat secara berkala, ulah digeber teuing begitu ya. Cari tempat neduh lah bentar gitu ya. Minum sambil minum air putih gitu. Jadi, don't push yourself juga when your body feel weak gitu, your body feels weak gitu. Jadi kalau misalkan Anda sudah merasa lelah, udah yang dipaksain gitu, lepasin aja, neduh aja dulu maksudnya gitu.

Musim kemarau ya identik dengan udara kering dan juga debu gitu. Kondisi ini bisa meningkatkan resiko iritasi kulit mata gitu, saluran pernapasan juga ya. Karena itu menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan sangatlah penting. Biasakan mencuci tangan sebelum Anda makan, setelah dari luar rumah ya, ataupun setelah menyentuh benda yang kotor gitu ya. Gunakan sabun cuci tangan yang lembut agar kulit tidak semakin kering. Dan mandi setelah beraktivitas di luar juga membantu membersihkan debu dan keringat yang menempel pada kulit. Dan sebaiknya gunakan sabun mandi yang mengandung pelembab agar kulit tetap terjaga kelembabannya. Ini dia masalahnya, musim kemarau air kurang gitu. Sedangkan musim kemarau habis dari luar, ini kita diharuskan dalam tanda kutip mandi gitu. Yang saya ngangkut helawe cahina timana tinu ayaan atunya sok kadinya. Jadi begitu ya, untuk lingkungan rumah usahakan ruangan tetap bersih dari debu, bersihkan lantai, meja, jendela dan segala macam lah ya, area yang sering terkena angin begitu. Gitu. Ya, makanya kalau sekarang kan musim debu seperti ini.

banyak gitu ya, butiran-butiran debu gitu di tembok rumah, di dinding, di mana-mana, di dinding, di kaca jendela gitu, banyak sekali butiran debu. Makanya aku tidak mau keluar rumah kalau seperti ini, banyak butiran debu, karena aku takut terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Dan selanjutnya, waspadai. Gangguan pernapasan. Karena kenapa? Karena udara kering dan berdebu saat musim kemarau ini dapat memicu gangguan pernapasan, terutama bagi orang yang memiliki riwayat asma, alergi, ataupun bronkitis ya. Debu yang terbawa angin juga bisa menyebabkan tenggorokan terasa gatal, batuk, ataupun hidung tersumbat. Pantes cenah gitu. Pantes abiku itu teneng. Iya. Jadi kalau kualitas udara sedang buruk dan banyak debu di sekitar kita, Anda bisa menggunakan masker ketika keluar rumah.

kelek kelek mong baju anu kurang bahan kali itu kali ada cenah hareudang atuh ari karuar rumah mah panas. Tuh, untuk menjaga tubuh pakai yang baju yang longgar yang bisa menyerap keringat seperti tadi sudah dibilangin sama Kelean ya, dan warna yang lebih terang juga karena bisa membantu mengurangi rasa panas dibandingkan warna yang gelap gitu. Dan pakaian yang terlalu tebal atau ketat dapat membuat tubuh lebih cepat gerah wargi. Jika keringat menumpuk terlalu lama, kulit akan mudah mengalami iritasi dan gatal-gatal gitu. Setelah berkeringat banyak, sebaiknya ganti pakaian agar tubuh tetap bersih dan juga nyaman. Terakhir, seperti biasa, cukup istirahat dan jangan memaksakan tubuh Anda ketika sudah mulai lelah gitu. Ya, jadi begitu infonya.

menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Tidak berasa kita sudah mulai berada di penghujung acara pagi hari ini. Kenapa Uli potong lagunya? Karena masih ada beberapa chat yang harus dibacain gitu ya. Susah-susah ngetik dari tadi, ngusok ngetik dari tadi. Masa ya gak dibacain, ya gak? Oke, selamat pagi buat Dan Japra. Disahawin yang ini nama telanggung tehul, nu cantik cina. Nyasalah tuh tehul pin yang ini nanya, karena si bubar batur. Ada Pak Queen juga, tapi numpuk umah halo doki tesok di kararai toro romehen cina karena si mute. Watin peperepet cina. Cuaca haus kasih sayang minum naon teh, nggak tahu minum apa. Jangan kasih, kalau Ulpi tahu nggak, Ulpi kasih tahu lah. Kalau Ulpi tahu tapi Ulpi nggak tahu, Ulpi juga sama dah. Apa kuir ting perepet cina ya karena selimut cina orang mehennya perpecahan antar suku ya. Ada Bibi Cid juga, selamat pagi. Musim halodokia mahawana teh Bibi hayang jajan wae. Komo kalau tengah poe kabayang es teler, jus alpukat dan yang lain-lain. Gas atuh. Ade samper teteh nengnya. Assalamualaikum Mama Talita. Waalaikumsalam. Selamat pagi tetehku. Pagi juga neng teteh. Maaf baru pak cekrek. Lah iya ini hari Senin ya. Tadi-tadi uprak-uprak gak beres-beres tuh cina. Hanya dia. Kasihan we tengah dangukan. Gimana yang kemarin bikin penasaran? Ih pengen lihat banget cuma suaranya doang. Penasaran ya kayak lagu Bang Haji Roma ya. Singgi miti iki jidi pini sirin. Selanjutnya kita lagi dengerin aja spesial untuk teteh. Semoga saya selalu dimudahkan rezekinya. Lagunya nemu dan japa rapi ke garingnya dan palsu kugar cina iya. Iya begitu perpecahan antara suku. Jadi sukuna pecah-pecah ya. Itu udah adatnya bulan musim halodo ya. Haroream Pak Antel yang nusa kasur tanya. Dan sianan Pak Sapada pada sianan ke antelan ku keneng. Ada yang gini ya, tipe-tipe roromehen, aya nu pecah-pecah berjeung kasraknya kulitna teh gitu. Ada juga yang pecah-pecah doang tapi halus, maksudnya teu karasa berasa kasar, teu ting perpet karena selimut, karena spray gitu dan lain sebagainya ya. Termasuk kalau mau pakai celana, alah ini gejet deh. Beberbedan gitu ya. Ada yang seperti itu, ada deuhan anu pecah-pecah jeung kasar jeung harareureung ya. Itulah macam-macam rorome. Bibicit, gaskeun gitu. Nya gaskeun sok kayak siang di antos ya kunaon atuh. Pakuin tapi betah kenagaran pasangan. Nya da emang satelanan usum halodo mah roromeun jeung seureungit gitu. Jadi mun kaki diconcong reungit di garoan ku kaki nu sabeulahna nya. Merasa istimewa. Jadi enak kata gitu. Hanya dia. Halus sana suguh kita dia enggak bobokor kebon cek dadan japra. Ya berani gitu. Betah teh mah bapak kina ngeur araratul atuh kakina. Eta araratul bitisna ka gasrok meusan ieung teh. Nya peureus nya nyeri. Nya waktuna seem geus pamit teh opinanya. Terima kasih banyak atas kebersamaan perhatian dan kesetiaannya warga. Insyaallah kita jumpa lagi lain waktu. Mohon maaf atas lagu yang enggak sempat Opi puterin. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Semoga lain waktu bisa ketemu lagi di sini. Tetap di Halo Selamat Pagi atau di acara lainnya di 98.9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Bernah Karena. Selamat melanjutkan aktivitas Anda untuk pagi hari ini. Semoga Allah SWT memberikan kelancaran untuk segalanya, rezeki yang melimpah berkah, kebahagiaan untuk kita semuanya, kesehatan juga untuk kita semuanya. Amin. Ya, selamat hari Senin. Selamat sibuk-sibuk dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: naon, Ceng?
1: Iya, ke Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya, Iceng, apal Facebookan.
1: Nya-nya, atuh. Yeh, ayeuna mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel.
2: Leres parawargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagaleuh HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Sukapura dimanapun Anda berada. Hai, ketemu lagi ternyata setelah kemarin ya kita bertemu, ternyata hari Senin ini di luar dugaan saya Dian Nadia bisa kembali menyapa Anda semuanya ya. Lagi jadi supir tembak cenah gitu. Lagi apa namanya? Ya iya, lagi jadi supir tembak teh gitu. Masyaallah ya. Alhamdulillah ya, bisa berjumpa kembali wargi Singapura di program Dangdut Siang. Semoga sehat-sehat semuanya, semoga dalam keadaan happy, semoga dalam keadaan, ya pokoknya mah dalam keadaan terbaiknya. Mari kita berdangdut ria wargi Sukapura sampai pukul 10, mau lagu apa? Aduh. Karena di sini sinar matahari sudah moncorong. Ya, karena di sini matahari sudah moncorong, kayaknya kita ini ya enaknya dengerin lagu yang selau-selau saja gitu ya. Biar apa? Biar rasa diayun ambing. Oh, jangan dong. Kan ini mau waktunya jam kerja pukul 9 Mei ya. Ya biar apalah gitu pokok nama. Biar apalah pokok nama gitunya.

Iya, tadi perjumpaan kita sudah dibuka sama dua lagu ya Wargi Sukapura ya. Kita lanjutkan ke lagu berikutnya aja. Sambil saya udah ada sih pesan-pesan yang masuk, tapi saya tahan dulu lah ya. Nanti saya baca Wargi Sukapura. Pokoknya pagi hari ini semoga semuanya diberikan kelancaran dalam beraktivitas, diberikan kemudahan juga dalam menuntaskan segala urusannya, dan semuanya diberi kelapangan rezeki hari ini ya. Insya Allah mudah-mudahan hidup kita pas-pasan hari ini. Pas butuh, pas ada.

98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah. Ya gimana lagunya? Enak ya. Lagu-lagu lama dari siapa tadi? Rhoma Irama, Ikke Nurjanah, Kristina juga. Ya, itu Kristina laguna judulnya Merah Kau Bilang Biru. Pasti buta warna atah. Nya itu lamun tuh buta warna mah merah mah nya merah we gitu nya birunya biru. Ya mah merah kau bilang biru. Buta warna teh judulna nu kitu teh. Aduh, wilujeng siang buat Kang Amar. Siang Kang Den, cenah kita ini tawis manco cenah. Alah, lagu nanti Rhoma Irama tapi tadi tas kepayunan ku papah Queennya. Terus diputer ke nesannya segentas Kang Amarnya ama itu bosan Rhoma Irama wae. Alah, lepat cenah gini gini mah teteh cantik. Eh, yate. Nya sanes Kang Deden. Nya sanes Teh Iceng, iya mah teteh yang lain gitu nya. 5493. Sumpah katanya backsound ini ingat sama Teh Ratna. Ya, doakan ya, mudah-mudahan beliau mendapatkan terang di alam barzah begitu nya. Ratna suka pakai backsound ini ya. Kok enggak sengaja lo Ana lo. Enggak sengaja lo Ana lo. Tahu-tahu pengen pakai backsound ini. Ah, gitu tadi teh. Mama Talita hadir juga, alhamdulillah. Teteh sehat, tetehnya dimudahkan rezekinya, amin ya Allah. Salamnya buat yang lagi dengerin aja, spesial buat teteh semangat tugasnya, hatur nyuhun ya. Kemudian ada siapa lagi ini? 3405 encerite ya. Ini teh mau dinamain enggak encerite? Dari kamar teh enggak ada namanya. Mau ganti enggak namanya? Mau encerit aja. Kalau mau encerit aja mau ana namain nih. Biar enak gitu liatnya, maksudnya henteu nomor wungkul gitu nya. Jadi kan lamun aya nu nomor unggul teh sok rada ieu heula, rada lami heula ieu teh tisaha gitu ya. Mataku harus menyapu seluruh isi WA dulu, kadang manjat-manjat ke WA sebelumnya gitu. Iya, kalau namanya mau pakai encrit aja, nah ku ana mau di-save gitu. Mau ditambahin enggak encrit apa gitu? Ya kali mau ditambahin gitu ya. Biasanya semacam ini ya, kalau misalnya mau nama Dita gitu nya, mau ada yang mau pakai nama Dita misalnya, panjangnya nya naon we, ditakol, ditabok, ditajong gitu. Gitu ya. Halo, selamat siang buat Encrit. Evita Mala tadi Ana udah putar Evita Mala belum sih? Belum ya? Udah belum? Baru backsoundnya aja kan? Baru backsoundnya aja ya. Oke, nanti Ana cari dulu ya. Ada apa enggak nih yang ini judulnya? Yang apa sih baru santai kehula? Ya teh kenapa asal ada apa belit ya? Apa namanya teh? Barbarnya ini teh tidak pada tempatnya, sebentar mau saya rapihkan dulu ah. Jadi asa pajurawat kieu. Sebentar, oh iya meren kudu dipindah gendah ya. Oke, rumah bambu ya. Oke. Dari Encrit buat Bunda aja katanya yang lagi tugas dan selalu banyak rezeki. Ini Bunda yang mana? Bunda Dewi bukan? Kalau Bunda Dewi mah lagi masak. Ya, hilap deh cen Encrit pengen kirim salam buat Mang Nono, buat Umin juga gitu. Ya. Halo, ada Jen AR juga. Ini mau di-save juga enggak sih namanya? Ya, kalau mau di-save mau udah saya save sekarang gitu nya. Zen AR salamnya buat semuanya aja katanya wargi Sukapura, buat teteh sehat-sehat ya. Amin. Terima kasih. Doa yang sama juga untukmu ya.

0: Moderna té a la lanyar. Leres, veu ara que per a Barguissadaia. Me vaig ser mat putra. Compli, ngawitan ti lomari hias. Korsi keluaran model anya. Lomari pakaian, lomari plastik. Spring bed, kasur busa. Lomari TV, kali anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, segala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Segala aya.
1: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Oke, wargi Sukapura. Nggak ada rumah bambu, anak kasih gubuk bambu, tapi tak ya soraan. Di dalam gubuk bambu, harusnya gitu kan? Iya kan? Kemana itu ini tuh nggak ada suaranya? Nggak bisa, kumaha ya. Ana mun bisa mah da mau dinyanyiin ya teh di dalam gubuk bambu gitu. Tahu-tahunya teh. Sudahlah kalau begitu kita cut sajanya. Kecuali mun aya nu bade nyanyi eta. Aduh, aing mah teu jadi ah. Tadi nate mau dengerin lagu gubuk bambu. Saha tadi yang minta rumah bambu? Enggak ada rumah bambu mah, datina bambu mah merena nu. Rata-rata nyebat nate sok nyebat gubuk gitu nya. Aya gubuk bambu ti Megi Z namanya eta, tapi nah teu aya soraannya. Padahal mah da ya lagu. Lagu dah ya teh enggak ada kan, namun karaokean masuk aya karaoke eta teh gitu ta minus 1 gitu. Taur papa Queen nyanyi cenah teh teu tiasa, duh aing. Lamun nyanyi maksakeun langsung di parareuman ka teh nu nyate radio teh naon cenah ieu. Iya. Mari kita tinggalkan gubuk bambunya Megi Z yang gak ada soraannya. Aduh, kita lanjutkan aja untuk bacain WA yang masuk. Ini tuh ada Mamah Nai ya. Salam dari Mamah Nai buat semuanya aja katanya ya. Terus juga ada Andri Dewo. Kata Andri Dewo tuh cenah. Teteh lagi jadi supir tembak. Iya. Sama ada siga tukang jahit penyiar oge. Nyupiran tuh maju-maju. Ya, tapi merenan lamun penyiar mah lebih mirip nateh kada ieu nya karena pilot gitu. Apa ngangge headphone gitu nya. Terus menghadapi naon banyak instrumen-instrumen gitu nya. Mayunan mixer gitu, audio nya. Ya siga pilot gitu, mengudara ini juga ya. Tapi sorana wungkul. Mengudara sorana wungkul gitu nya. Dari Andri Dewo, kinten salamna kanggo ka istriku cenah cepat sembuh. Iya, kenapa istrinya lagi sakit? Udah dibeliin obat? Ya, jangan lupa ditransferin dong. Kan gitu, cenah istri kalau lagi sakit kepala gitu nya, aduh lemes, sakit kepala, cenah tembongan we anu bareureum 5 mah oh, langsung ngorejat yuk cenah belanja gitu. Jadi kada hilap selain membelikan obat ya Andri Dewo, jangan lupa transferannya dong gitu. Aduh, selamat siang buat Andri Dewo ya. Dari Bibicit, selamat siang. Leheng we, cina tadi bilang biru dianggap oren. Nya leheng ya. Aduh, selamat bertugas buat Teh Ana, hatur nuhun ya. Pada nonton Persib kan tadi malam wargi Sukapura. Ih, seru sekali ya. Ya Allah. Meskipun sempat kebobolan. Duh, ana mah beneran deh nonton sama Persijap semalam teh puasnya banget. Banget teh puasna teh. Apa udah mau menang juga gitu ya. Kalaupun enggak menang kayaknya misalnya seri gitu ya, tetap puas rasanya karena ih seru aja, dar der dor mainnya ya. Jadi dari kedua belah pihak tuh benar-benar ini gitu mainnya, abis-abisan ya. Sudah kemelut di depan gawang, aduh sebabaraha kali geningan,
menikut asana teh. Riweuh we olangan nonton teh. Sampai Mima bilang, "Gandeng Ibu, ya Allah." Ibu mah bakat cenah sok gandeng nonton teh. Dah rame atinya. Sundulannya Tom Haye. Okelah, jadi sukalah sama Peralta. Kemistrinya sama Tom deh mantep juga. Ternyata ya. Pokoknya mah Edun we. Enggak suka aja nontonnya. Kan kadang-kadang kita teh apa namanya ada ada nonton mah nonton tapi ya datar aja gitu ya, menang misalnya, tapi ya gitu we gitu nontonnya teh gitu. Tapi semalam mah aduh udah we resep we nonton teh sampai waktu satu-satu oge udah we gitu dah. Tidak mengurangi keseruan gitu kan, ari menang atau kalah mah iya nanti itu mah ya namanya juga permainan gitu nya kan, yang paling seru tuh nonton dar na. Gimana penyerang gitu nya, gimana pemain ini bertahan gitu, yang seru tuh gitu nya. Lawan BBC cenah nonton semalam di babak akhir, kesel cenah, kesel tambahan waktuna kelamaan, mana teu ngeus-ngeusan cenah. Sieun kabobolan deui nya, sieun jadi 2-2. Lamun jagoanana menang masuk kita yang terenggusan, ulah ayah iya nanti tambahan waktu teh ulah lama-lama teuingnya, beda lamun pas ele om nih saya kayang lami di tambahanana teh. Kata papa Queen mah cena suruh kene wasit na teh, si lu kaget cena wat hoyong nyalib istighfar cena mun orang mah. Iya lucu ya pas adegan itu. Sampai langsung ini apa istighfar cena mun orang mah sar papa Queen teh.

Oke, ada Dadan Japra. Hoyong download. Moal abi menuju teu purun dinten ieu mah. Menuju teu purun bade muter lagu nu saaya-aya we pokona mahnya. Tong protes. Anu protes kudu mayar. Kumaha abi we.

0: naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarena ya. Masih di program Dangdut Siang. Saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura ya. Iya, tadi kan gak ada ya lagu ini teh, gak ada saraan gubuk bambu teh. Tak terus karena teh diputerkan we gubuk derita. Iya, dengerin gak tadi gubuk derita kumaha lirik kena. Ampun, ayah nu bade kitu, bibi cit kerasa abdi mah alim. Subhanallah, hanya aku rela, cenah aku rela walau hidup susah. Aku rela walau menderita. Asalkan bersama cenah dalam suka duka begitu. Pagi makan, sore tiada, takkan luntur cinta kepadamu asik. Aduh, nanti lirikna baju satu kering di badan, takkan pudar sayangku padamu, amit amit kagak mau aku mah. Wani cek bibi cita teh hayang acan manya teh nyalin acannya bibinya, ih urang teh da sakitu tiap hari naongan keranjang kuning ya ngarayoe ngaranjangan. Saur bibi cit cenah saur papa queen aya romantis cenah lagu teteh. Saur keneh cenah kitu istri nu resep kalalaki ngedul kieu. Aya meureun papa queen lamun anu bucin mah dari anak mah henteu alim abi mah. Alim abi mah teh sudi. Ku tak sudi. Ampun. Ni asa kacida tuh dah sok bayangkeun weh gera. Pagi makan sore tiada cenah. Terus naon deui baju satu kering di badan Gusti Allah. Jadi pas diseuseuh teh dianggo deui gitu langsung garing dina badan. Aduh. Ya sebetulnya kalau misalnya apa ya istilahna teh? Ya kalau namanya rezeki mah sudah ada takarannya masing-masing gitu istilahnya teh. Kalaupun misalnya memang takarannya rezekinya cuma makan sekali, ya mungkin banyak juga istri yang menerima dengan ikhlas. Tapi syaratnya gitu ya, suamina emang abis-abisan gitu maksudnya teh. Ya ada gitu, ada usikna gitu. Ari ieu mah udah mah makan cuma sekali sehari terus lakina eueuh kaguam. Ala ieu stres nu aya nya asam lambung we papah kuin. Moal cenah tuka tah duka tapi nya ana tidak tahu dengan pasti ada enggak ya istri yang seperti itu tapi lamun bibi cit mah cenah alim. Bibi cit mah alim, ana ge alim dah. Ya realistis aja lah in this economy gitu loh. Aduh, Gusti kalau dipikir-pikir memang ya lagu-lagu dangdut zaman dulu tuh ya Allah, liriknya luar biasa ya. Ngegombalnya gitu loh. Ngegombalnya gitu. Aduh, kateingan pisan ya. Mata cenah Kang Dadan Japrama meni giung cenah. Giung jadulan teuing we cenah asa tumbuh uban di kepala. Alah ngaku aja orang di kau sudah beruban juga. Tak usah mengingkari kenyataan kalau udah wisan mah wisan saja ya. Aduh. Ada Heri Irawan selamat siang. Teteh Ucu Jaiter juga selamat siang. Salamnya buat semuanya aja ya, katanya dari Teh Ucu. Ada Mama Yogi di CBO. Teteh, cenah semoga kabar baik menyertaimu, dimurahkan rezeki gitu. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun ya. Kemudian ada Budi Reswara di Cipatik, Bandung Barat. Masya Allah, tebih pisan akang di Bandung Barat. Ay, Bandung Barat teh sekarang teh saha ieu na?
bupati ini itunya si itu ya apa teh iparnya itunya iparna Rapi Ahmad teh nya. Oke, tebih-tebih cenah di Bandung abdi teh streaming Radio Sukapura Karang Nunggal. Enak banget pagi-pagi cenah dengerin lagu-lagu dangdut lawas meni asa wararaas cenah kitu. Saur Kang Budi Reswara teh. Ingat zaman kecil cenah suka sudah suka dangdut soalnya orang tua teh tiap hari nyetel lagu dangdut. Aduh, jadi saya teh suka nuliskeun lirik lagu cenah dina buku bari diapalkeun bisi pas tampil cenah samen di sakolah. Kutan tehnya jadi kapungkur laguna lagu naon nyanyina lagu gubuk derita nya. Aduh, budak SD nyanyi lagu gubuk derita. Atau lagu eta meureun pagar makan tanaman. Kau bagaikan pagar. Ya kabayang ya. Namun zaman ayeuna mah kan barudak teh nyanyi nanti lagu naon. Nyari zaman ayeuna barudak nyanyi lagu-lagu naon. Da, nama punya anak dua di rumah. Ongkoh mah Gen Z sama Gen Alpha gitunya. Tapi dah lagu-lagu nanti Sheila on Seven, Dewa gitu. Yang baru-baru nah paling For Revenge, Hindia gitu. Tetap we lagu-lagu emak nah. Lagu-lagu nanti saya kemun nyetel lagu di nanti na playlist nanti lagu-lagu zaman emak na ngora gitu. Tadi emak Kang Budi Reswara cina di kaca tapi dah nama jarang muter lagu sih sebetulnya mah di rumah jadi baru dak teh henteu kacekokan sebetulna mah. Iya sebetulnya mah tidak kecekokan selera emaknya sebetulna mah gitu ya jadi mereka punya selera sendiri dan ternyata kok samaan gitu sama emaknya. Ya di Kang Budi Reswara mah kan kecekokan ku orang tua ya suka nyetel lagu dangdut cenah jadi suka nuliskeun lagu bahkan pas tampil samaan di sekolah oge inye tuh siap-siap cenah lagu dangdut jadi lagu naon Kang dulu nyanyina. Lagu eta wah buat nyanyi nasi anggur putih. Aduh si anggur putih. Aduh duh. Oke dari Kang Budi Reswara salamnya buat wargi Sukapura semuanya cenah di seluruh Indonesia gitu se-Indonesia. Sareng kula wargi Bapak Sahji nu aya di Cireureup Cikatomas begitu ya. Pagi Kang Budi Reswara ya hatur nuhun tebih-tebih di Bandung Barat geningan berkenan dengerin Radio Sukapura ya Masya Allah. Ada Andri Dewo lagi mohon cenah teteh kaserang tipes tadi nama kaseringan kana lada wae atos dong cenah dikirim tos diparios oge sakalian dijajankeun cai cacing Gusti Allah. Itunya tauan gak istrinya dikasih cai cacing? Merinding. Anu merinding bayanginnya ya Allah. Iya bening, iya bening, tapi kan itu dari cacing. Aduh. Aduh aduh aduh. Dikau ya, ya Allah. Rajan dipang jajankeun Andri Dawa mah jajan cai cacing. Dijajankeun enjus atuh enjus. Ih. Ya mah cai cacing Gusti Allah. Lalalala. Oh. Teu apalun. Astagfirullah. Cenah teteh nging tarik teuing cenah wis kadangun. Ternyata kau menipu istrimu. Jadi disebutna naon kamari di warta si kanana tuh. Demi kesembuhan cenah empret ya. Aduh jadi kamari dibobodona naon atuh eta. Cai jampe gitu. Disebutnya cai jampe metere iya metere damang gitu. Kedama cai cacing. Wah iya mah pokoknya mah. Lamun apalun was. Aduh ya Allah. Yes. Aduh
Andri Dewo, teganya dirimu, teganya, teganya, teganya. Oke, berikutnya dari Mama Hani. Mama Hani ke Cena Alim, Ari baju satu kering di badan mah, Cena makan pagi sore tiada mah Alim, Cena gitu. Aduh, tuh Mama Hani Alim tuh, tos Abi bebicit Mama Hani Alim tos tilu ta. Sar Papa Queen cenah persis lagu Dia Daniati teh banyak konaahnya cenah wanita zaman dulu mah. Biar ku makan hanya sekali sekali, biar ku tidur berkasur kain jerami, biar ku harus berteduh di pinggir kali, asalkan engkau kan selalu menemani empret. Biar tidur berkasur jerami, puguh da kandang kuda. Aduh ya Allah, Gusti ampun. Ya macing atuh cena tiru ku para istri zaman ayeuna, seru Papa Queen mah Alim, moal mencontoh yang begitu. Kita hidup sekali dan hidup sekali untuk berbahagia. Jadi ya mau dibahagiakan lah menikah itu ya, bukan untuk disengsarakan.

Oke, warga Surabaya masih di program Dangdut Siang ya. Saat ini kita bersama-sama tinggal sedikit lagi waktunya buat dangdutan. Ya, nanti mah kita ini ya pokok 11 masuk Sundaan gitu. Oke, dari Dadan Japra nih. Terus cina gagabah rambut wat hideung kawas hajar aswad kieu cina teh. Aduh, kela setetes air hina. Nggak ada ih eta mah. Lamun zaman ayo nama cina lagu teh kicau, kicau, kicau mania. Ah, tuh para rugu cina baru dak ayo nama. Iya, ya, kicau mania, ayo nama. Terus naon deui ya, tabola bale, geningan. Ya, ya gitu lah. Tapi dak asana gitu nya, santragan-santragan zaman ayo namanya. Iya, nauna tuh bahasa Indonesia nate. Sekejap-sekejap gitu. Mungkin karena memang informasi ya bisa cepat didapat gitu nya. Kan tina internet ayeuna wah gitu nya hari ieu naon gitu. Sekian waktu kemudian kan udah ganti lagi. Jadi informasi teh lamun istilah nama ngedreg-deg gitu nya. Jadi nate gitu cepat berganti gitu. Nya beda dengan zaman dulu kan, zaman dulu mah kalau tabloid oge gitu nya berita teh saminggu sakali gitu terbitna teh ya gitu. Di TV juga ada berita mah, cuma kan enggak waktu gitu dulu teh.

berita dunia dalam berita Acana Gendingan di TVRI ya. Pukul 9 malam. Aya berita malam gitu pukul 7. Hari ayeuna mah berita unggal waktu, unggal muka internet, aya berita eta gitu ya. Jadi cepat gitu nya informasi yang diterima sama kita teh cepat, terus kayak enggak ada waktu buat berita-berita yang sebelumnya bercokol terlalu lama di kepala gitu nya. Digempur lah istilah nama digempur, diperkepok gitu. Jadi cepat berganti gitu nya. Oke, berikutnya dari Encit. Bun abi teh cenah di dieu teh nya teh Radio Sukapura, aya Nona Ros cenah. Encrit eta radio mana cenah? Sareng gumojengna meni hararipu enakeun cenah pokona mah adeh. Haripu siga bolu nya. Aduh, saha eta nu naroskeun atuh Encrit? Wilujeng siang. Eh Encrit teh di mana ieu teh ke heula? Abi hilap deui yang di Jepang mah adiknya kan. Ari Encritna mah enggak di Jepang kan. Dalamun di Jepang nyata Radio Sukapura merenan sisi nu di sisi nage. Iya nu yang ikut dengerin nage mau ngalartieun nya kecuali lamun siaranana konnichiwa gitu. Iya, salam ya buat yang ada di sekitarnya Encrit begitu. Oke, dari Mama Henu, selamat siang, paingan cena teteh siaran, sumohon siaran. Terus ada putra RR Geningan, teteh cena sumohon abdi. Teteh siaran lanjut dugi kata bu satu, cena autu ulah. Lamun lanjut dugi kata bu hiji, mamaren kata tului, kudu dugi ka sore. Oh gitu. Sebentar, kehula ari HP ana di mana? Ya Allah. Nya datang ke sini teh belum sempat muka-muka HP. Di natas siga nama terus tasna oge duka di mana deihan lur we tadi teh. Aduh. Oke. Dari Papa Queen, lagu zaman ayeuna cenah lamun niru lagu zaman dulu moal laku cenah teh sok cirian gara lagu ayeuna anu intro nalami mana ada cenah. Moal laku cenah intro nalami mah coba lagu zaman dulu intro hampir samenitnya masih enakeun cenah musik sareng laguna. Iya nya sekarang berarti orang-orangnya teh maunya yang serba cepat gitu dag dig duk ter. Ketai. Mama Hani, pokoknya nama cina lagu lawas the best teh banyak kenangannya masa masih gadis. Meskipun mungkin liriknya ada yang pika sebelen gitu nya mau didangukeun ayeuna namanya. Nya sih kayak tadi lagu gubuk derita meren kalau dulu yang pas dengerin mah. Pas dengerinnya lagi di mabuk cinta meren asana teh ya tenanaon lah gitu gitu nya. Tapi dah lamun didengerin ayeuna mah entos ngalaman ya. Pahit peherna rumah tangga gitu. Asa kehula anak. Harus teh. Aduh. Bibi Cit lagi jajan naon atuh siang-siangnya anaknya jajan ah. Mau jajan meni asa kebejaan ya teh. Mau jajan ah. Najibnya ah. Tapi jajan apa

Iya, seur Mama Hani cadu cenah oge alim pokona mah. Pokona mah alim seur Mama Hani oge cenah. Tapi dulu Mama Hani sempat dengerin lagu Gubuk Derita enggak dulu? Dulu zaman-zamannya masih muda, takumah perasaan Nana dulu. Apakah no problemo gitu dengan lirik seperti itu? Ada lagi di mabok cinta deh ya. Pokoknya mah aku dan kamu, kita berdua, yang lain cuma ngontrak gitu ya. Jadi pokoknya mah asal aku denganmu gak apa-apa, gak makan juga gitu. Seur Papa Queen lamun dijadikan lagu cenah Ahmad Dhani numadu tiga mah cenah mau nolaknya teh cenah amit. Tidaklah yau. Tidaklah yau. Kan cenah perempuan mah tidak mau diduakan, maunya jadi yang satu-satunya gitu Papa Queen. Sampai cenah tuh Mama Hani teh dulu teh cenah dengerin lagu Gubuk Derita. Dulu mah emang cenah gitu. Tapi sekarang mah enggak. Jadi memang orang-orang, ya lagu-lagu seperti itu berarti cocoknya memang buat orang-orang yang lagi bucin ya. Iya, yang lagi bucin lah gitu. Kalau bucin ah pokoknya mah gitu. Kalau Mama Hanut, aku mah suka banget lagu yang diputer etaku teteh lagu no mana pan aku teh banyak muter lagu teh ya teh udah 20 mah. Aduh. Oh, yang Evita malah nyanyian rindu ini. Saur Papa Queen sepiring berdua ge moal aya teu rabna cenah teh nya atuhan ya Allah. Entong ah ulah sepiring berdua. Ya kalau memang enggak ada lagi nasinya cuma memang sepiring nya bisa berdua mah berdua aja tapi kudu di, nyari deui gitu. Da mawar garis sepiring berdua mah. Komo ninggang di bibicit mah nu diajak sepiring berdua nanti. Ah pokona mah kirang lagi seueur keneh. Tukang jajan gitu diajakan sepiring berdua mau teu kekerbekan. Dadan Japra cenah hayu asur Dadan Japra teh cenah jajana cai cacing. Yeay. Moal ah. Ana mah moal masing diburuhan oge alim pokona mah. Kabayang atuh da keur utek-utekan nana geningnya ih. Ari sakalieun ngala ieu we ngala koneng ngala naon teh jahe gitu nya. Pas ngayetan teh ngeborengkal ngeborengkal cacing aduh ini langsung meringkat ya tuh Mama Nut langsung meriding cenah. Aduh Papa Queen macena sok teh ditraktir cenah ku abi hoyong 5 botol oge. Alim rajon teh Papa Queen man raktir nawaranana nawaran cai cacing ain raktir mah di mana-mana ge atuh baba ieu Papa Queen basonya mie ayam nya ngahaja Papa Queen mah nawaranana teh nu ana alim nya. Dalam nawaran baso mah pasti ana hayu ge banyak.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: haturan wilujeng siang wargi Sukapura di mana wae ayana dangdutanana parantos lekasannya urang lajengkeun kana kawih-kawih Sunda kitu. Nembete parantos kabidangkeun dua kawih nya wargi mudah-mudahan tiasa janten panglipur kalbu pangberahmanah kanggo sadayana anu siang ieu do jumar rancak di payunan radiona sewang-sewangan. Teu aya teu sadayana kadangukeun dina radio ketangnya aya oge nu kadangukanana ngalangkungan HP eta jaman aya mah parantos canggih apan teknologi na teh nya. Teu dina radio wungkul aya mah ngadangukeun radio teh dina HP aya. Pami bade dina laptop aya kitu nu penting mah aya internetan tah kitu. Jantan kapungkur mau pami bade ngadangukeun radio teh cekap ku aya listrik kitu nya tanapi radio anu aya baterean mah ku batre kitu. Tah ayeuna mah kedah aya kuotaan. Kitu leres. Wanya wilujeng siang kanggo kasadayana nya ya putra RR masih kene satia nuju ngumara nya nuju di pangumbaraan di Karamat di Keramat Jati teh. Enggak waas panasna nya di Jakarta siang ieu tetebih we panginten siga di Tangerang nya. Saha kamarita aya nu ngadongengkeun tah kasim kuring cenah parantos salulusna sakola teh putrana teh cenah ngumbara cenah damel di Tangerang teu kiateun cenah teh kiat sasasih cenah panas cenah kitu nyaan eta mah eleh pokona mah eleh ku hawa matak nya papa kuin kiatan tiasa ngumbara lami-lami di Tangerang dagening nusanes mah aya kitu tah ngumbara cenah ngadon damal mong kiat sasasih uih we cenah deuteu kiat panas cenah kitu. Sami Jakarta Timur ge Saputra RR mah cenah pol panasna. Ih kabayangnya ada di dieu oge panas ayeuna teh panas di Karang Nunggal oge di anti-anti hujan lungsur namun geuning teu lungsur-lungsur kalah ka sumohon moreret panas ieu teh siang ieu teh duh. Nye wilujeng siang kanggo Kaputra RR wilujeng siang oge kanggo kamamahani nye tihang janur cenah mamahani mahoyongna teh nye. Oh, iya teh mong sakieun ieu teh nu ngadangukeun teh. Teu tadi putra RR mamahani papa Queen gitu. Aye nu saranesna ka mana? Dari dieu teh ong dina streaming mah langkung ti opatan. Seueuran ieu teh nu ngadangukeun dina streaming oge nya. Mohon dina radio oge tangtos seueur oge kitu nya tapi da ketang mohon kitu tah ku kariweuh panginten nya janten teu tiasa ngawea cenah sok seueur apa nu kitu nya ngadangukeun mah cenah tita tadi teh tapi teu tiasa ngawea ku sabab pakupis ku padamelan nya aya oge atuh anu sok ieu cenah teu tiasa ngawea teu aya kuotaan nya sok kadang mah eta naon teh ngaieuna teh ngainbox dina FB tapi da sim kuring tara muka FB gitu janten kabukana teh teu sabar dinten mae kabuka. Keheula ieu teh naon atuh abi teh kudu muka WA kudu muka WA. Tadi mah nut kudu muka WA. Ayeuna bibicit baca cenah teh WA hiji deui keheula. Abi teh teu muka-muka HP. Nya kelahnya mun nyalse dibuka na keheula riweuh.
1: Urang
0: nyera riweuh teh sama anut nyera riweuh eta pakupis eta tadi kehela pokona mah lamun tos nyepeng HP soalna sok ieu sok naon teh sok kalah kamu kano lain-lain lah. Biar pokius. Ada ayah di loji, wilujeng siang. Masih setia cenati enjing kenete namanya tiasa ngawea kawina oncom gonrong. Jadi sanes rambut tungku nu gonrong tehnya oncom oge gonrong.

Cid masih kene Satya, Bibi Cid oge, apa-apa Queen, abi mah cenah ukur manteng teh, tapi teu aya nu streaming mah ngadanguna, tapi teu aya kumaha keheula. Siang ieu teh Papa Queen tos siang, abi teh sok rada lemot lamun tos siang teh. Tapi teu aya anu streaming mah cenah ngadanguna, tapi teu aya kuota WA. Oh, gitu. Kehela, teu aya kuota. Teu aya kuota WA. Kan ieu ngawe WA. Kumaha sih? Kehela, papa ku anu liar atawa anu liar ieu nya? Aduh ya Allah. Nya ieu teh. Papa Queen typing meluruskan isi WA kela. Itu duka anu liarna teh Papa Queen salah ngetik nanya. Nya lamun lepat ngetik oge dimaklum lah teh siang. Komodi Tangerang panasnya. Sanes Batur cenah ari ngadanguna streaming. Oh, kitu. Sugan teh Papa Queen anak kan jadi bingung atuh ah. Sana ieu mah Batur ari ngadangu cenah dina streaming tapi ngawea teu tiasa da teu aya kuota. Keheula, lamun ngadangu dina streaming kan harus ada kuota. Meureunan nya da aya oge kadang-kadang mah kuota teh kuota WA unggul tapi nu sanes-sanesna teu tiasa tah kitu. Keheula, aya kitu. Kuota anu tiasa streaming unggul tapi WA na teu aya gitu. Aya. Emang aya anu kitu. Soalna bi mah lamun ningalian kuota teh aya oge sih anu misalnya browsing teu tiasa na teh ngawea unggul. Jadi kadang-kadang lamun bade transfer muka mbanking gitu nya atawa bade QRIS gitu dah. Bade QRIS nya bayar pake QRIS. Ada ngulang nya euy teh kuotaan. Gitu.

Oh, bisi, cenah bisi aya nu kitu. Ti tadi mah abi, cenah ti tadi abi mah abi aya teh streaming cuma teu tiasa nge-WA cenah tuh teu aya kuota kan. Berarti bisi, cenah bisi aya nu kitu ti tadi abi streaming tapi teu tiasa nge-WA cenah kumargi teh aya kuotaan gitu. Atuh morenan aya nu teu aya kuotaan mah ngadangukeunana ge sanes tina streaming tina radio we eta mah nya. Lieur ah lamun tiasa streaming tapi teu aya kuota nge-WA kitu. Berarti nuju rada ngalindur eta teh kita.

kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: 98,9 Sukabura FM.
1: Orang yang zalim mempunyai tiga ciri. Satu, menindas orang yang berada di bawahnya. Dua, durhaka kepada yang berada di atasnya. Dan ketiga, membela orang-orang yang zalim.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tiga perkara bila orang melakukannya dapat menyempurnakan imannya, yaitu orang yang jika rela, maka kerelaannya itu tidak membawanya kepada hal-hal yang batil. Bila marah, kemarahannya tidak keluar dari kebenaran. Dan bila berkuasa, tidak memberikan apa yang bukan haknya. Kitab Tahipul Uqul.

0: صلاتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tidak ada jalan untuk mencapai Allah kecuali melalui ilmu, dan ilmu merupakan perhiasan bagi manusia di dunia dan akhirat, menuntunnya menuju surga, dan dengan sarana ilmu dia memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang belajar ilmu untuk sombong, maka ia akan mati dalam keadaan bodoh. Barang siapa yang belajar ilmu untuk dibicarakan tanpa diamalkan, maka ia akan mati dalam keadaan munafik.

0: Barang siapa yang belajar ilmu untuk diperdebatkan, maka ia akan mati dalam keadaan fasik. Barang siapa yang belajar ilmu untuk menumpuk harta, maka ia akan mati dalam keadaan zindik. Dan barang siapa yang belajar ilmu untuk diamalkan, maka ia akan mati dalam keadaan arif dan bijaksana. Kitab Kalimatul Rasul Al-A'zam.
1: Sukabura FM.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengin Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

8,8 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerenah Warginya. Masih kene urang sasarengan dina acara Hari Wangnya. Dilujeng sih yang kangka kasadayana tuh. Perantos dua, tabu 12 wargi langkung ya tanya. Perantos azan duhur tadi tabu 11 langkung 44 menit gitu nya. Dikarawas ari waktasnya. Asa tadi kita enjing kene pak pik pak segala di pidamo terang-terang tas siang gitu nya, tas lahor deui kedap deui geger asar. Ah dikarawas pisan waktasnya orang teh asa mani kumaha gitu. Bakat ningku betah pisan ku melendang di alam dunia sok sanawa seueur pisan dodojana. Sumuhun gitu tapi dageningan ah betah we kitunya dilakonan kitunya dijalani cenah dilakonan dinikmati disyukuri gitu pangintennya. Wilujeng siang kanggo ka Kang Budi Reswara nu aya di Bandung Barat di pangumbaraan oge cenah streaming nama Radio Sukapura kumargi nganggo radio mah teu katangkepnya mohon atuh pan kedah streaming ari tebih di Bandung Barat mah. Bujeng-bujeng di Bandung Barat nya narajangkeun anu di mana di masih kene Tasik oge panginten ariku tebih mah jarak mati karang nunggalnya kedah nganggo streaming gitu. Alhamdulillah cenah saur Kang Budi Reswara teh nya ayeuna mah canggih bade ka luar negeri cenah sigana mah ka luar angkasa oge tiasa ngadangukeun Sukapura. Meuni reueus cenah Kang Budi Reswara mah Reswara lepatnya punten. Saur Kang Budi Reswara teh cenah meuni reueus jam sakieu ngadangukeun kawih-kawih Sunda. Emut basa jaman alit cenah uih sakola teh ngadangukeun lagu Sunda bari tuang sareng sangupoe rujak kacang panjang. Duh meuni asa nikmat pisan. Kitenya kantenan tanembe ngupingkeun kawih peuteuy ngora Kang Budi alhamdulillah kot sagala ka impleng ye. Sanguhaneut kitu sambel terasi medok. Peuteuy ngora acan asina. Duh iya mah kedah ngaliwat kieu mah. Janten lapar ku ngabayangkeunana oge. Kinten salam Kang Budi Reswara kanggo kawargi Sukapura di mana wae ayana saurna teh di beulahan dunya. Sareng kulawargi Bapak Sahiji di Ciuteureup Cikataumas kitu nya. Terasi lejang siang kanggo Kaputra RR tekenging dibuka cenah teh jalur pengker mah. Mohon ah moal iya backstreet mah moal dipangmukakeun gitu. Aya Andri Dewo sampurasun teteh cenah masih setia ngupingkeun nyi rampes akang. Kawihna parantos tadinya kapidangkeun nya ohon. Lajang atau ayam mahano tapi macam nanembe jual ke bumi teteh tadi nama badeka teteh tapi tuh ayam ngabalesan. Oh gitu ala karunya tuh ingat tuh. Nyaui hoe cina gitu. Tadi jam sabaraha tuh ngawe anak anak teh itu mana asa paciwa dintan iya teda. Temu kamu kawe a. Ya, kedahana teh nyimpang nak ke studio pemenuju siaran mah nya. Tadi teh duka dati enjing keneh we asa teu kabujeng muka we alami-lami. Subuh ge, subuh tadi teh ngagugahkeun si Jalu. Subuh ngagugahkeun si Jalu gitu nya bilih kasiangan tadi teh. Nyepeng HP teh kitu nya saatos nama di ya kan we dijagragen we tadi teh bade mio siaran oge sup langsung kana tas gitu terus dugikeun ka studio langsung cimek blok teh dibuka-buka HP teh. Janten ya eta kitu.
jan te naon teh te terang ya teh saha nu ngawea. Aduh. Mohon dinten ieu mah asa paciweuh we teu pada rugu. Naon nambihan taun naon taun. We nambihan taun seur mamah anu teh naon atuh.

0: ulu-ulu itu kedah lah, itu kedah ngerepotkan lah. Atas cekap lah nye. Wilujeng siang kanggo kajian AR, abdi cenah hadir kene, teteh menyimak cenah gitu nye, mohon. Ari menyimak teh bahasa Sunda na teh naon nye? Kehela ngabandungan ah leres ngabandungan nye. Lajeng ayah teh nining atau dikujang wilujeng siang teteh sami cenah abdi oge nuju ngabandungan ti enjing namung nembe sempet ngawea hoyong nate cenah dulang kuring kehela dulang kuring
1: kaca jendela nu muka kaca patresna nu muka penting
0: mohon diantasnya mugia kabujeng. Mama Hani nyempetkeun teteh cenah tambah tunuh fokus ting kana jaruma lelenggutan. Ari sugan sim kuring wungkul nya pami anu nuju damel nya di ari di rerompok kitu nya nuju ari nuju siaran alhamdulillah tara dugikeun ka ngalenggutun hayang nuju siaran mada panginten ngocoblak sim kuringna kitu nya tah pami di rerompok mayunan laptop nya sok rada eta teh ngalenggut kamari mah nuju naonnya mayunan mohonlah nuju ngetik gitu rada ngalenggut kapencet tombol backspace na teh atuh kehapus sabara jajar mun hayong nangis dah kehapus hek anu teu tiasa diando teh geningan ya Allah cik teh tadi teh salami-lami ngerjakeun teh ieu kalah kehapus da curukna dina tombol backspace gitu jadi pas ngalenggut teh langsung katakan trak sangat gitu langsung nyeredet eta nate kursor nate langsung mundur lah iya Gusti Allah mangkani ngalenggutna sanes ngalenggut meureun ari lami mah nya dari ngalenggut mah sakit teh tah sakrejep pengenten kitu nya ari rada lami mah nya meureun tibra we eta mah da curukna ge rada lami abdi teh nu kahapusna ge seueur aduh mun hoyong ngahinghing lamun teh isin mah kitunya lejeng aya di loji atasnya oncom gondrong nanya iraha itu pada dicukuran atau oncom nah tidak dan japra nyai cenagera jajan nyatong mi warang ngunggul kudu jagrag artos nari mi warang jajan teh aduh ya mada dan japra mudut kawinan teh nu hararese weh tita tadinya nu teu aya dina iya dina naon daftar lagu ya teh mamah nai haturan wilujeng siang teteh aya cena abdi mau mengurang kali ui sakola langsung disita cena hp na teh karunya teh karunya teh mohon keun we lah ngerehan ari sepuh mahnya mah naiknya timah enut acan teu acan ieu teh puguhan mohon teu acan insyaallah nu jadi agendakeun teu acan nya gera tararuang siang wargi teh dipiriku degung janten asa diparasmanan we asa diparasmanan nya
2: dekat tepi ku surapang gero
0: mahnut mahnut hatur nuhun tapi dah cekap lah insyaallah mohon tak ngerepotkan tak ingin ngerepotkan.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Bangga wargi Sukapura, haturan wilujeng siang. Aduh parantos tabu setengah satu wargi. Bewara kanggo kawargi Sukapura sadayana anu ti kamari sok naroskeun tahnya produk-produk guci pusaka, iya salep guci pusaka kanggo segala rupi panyewat kulit wargi ayeuna parantos sayogi di Radio Sukapura nya. Boh bilih diantawis wargi-wargi Sukapura sadayana aya anu araratul cenehnya kulitna teh teras eksinya kumargi aya panyewat kulit sanesna gitu nya eksim tiasa wae tanapi nu sanesna teh tiasa dilandungan ku salep guci pusaka kitu. Atuh upami wargi utamina teteh-teteh ibu-ibu tanya anu hayang gaduh rarai anu glowing katanya tiasa ngangge sabun kaya teh yo ge tiasa di sayogi di Radio Sukapura. Lajeng atuh kanggo bapak-bapak nama yeuhnya kanggo namihan stamina cenah ya kopi sultana. Produk-produk eta teh wargi tiasa di galeuh di Radio Sukapura mangga kantun sumping wae ka dieu ka Radio Sukapura. Kapuranya, ayah salep guci pusaka, ayah sabun kaya, ayah oge kopi sultan mangga, tiasa digaleh di Radio Sukapura. Gitu warginya. Teteh Ningning hatur nuhun pisan teteh katampi pisan kawihna sami-sami tetehnya. Mugi ama ieu teteh aya nu kalangkung kawihna teh pami aya nu teu acan kaputer, teu acan kapidangkeun nya panginten eta mah kumargi naon? Kumargi teu aya kawihna. Kumargi teu aya kawihna nya kita. Aduh wargi Sukapura sok saleresna mah si mukuring teh masih hoyong kene nyarengan wargi-wargi sadayana namung nya hapunten ieu teh rupina parantos kedah amitan. Hatur nuhun kanggo kasadayana anu parantos satia dina Galura 88,8 FM Radio Sukapura nya wargi nya insyaallah urang sanes waktos tiasa patepang deui ku kersana Allah kitu. Mudah-mudahan urang dipaparin kesehatan sadayana, mudah-mudahan atuh urang oge segala rupi anu dicita-citakeun tiasa tinekanan segala rupi pamaksa dan urang kitu nya ku doa sareng ikhtiar tiasa tinekanan kitu diijabah ku Allah Subhanahu wa taala nya. Mudah-mudahan oge deuhan dina dinten ieu sanes kantena dipaparin kalancaran wargi utamina dina nyiar rezeki anu halal kitu warginya mohon. Mudah-mudahan digarampilkeun sadayana nya. Bismillah kitu. Sakali deui wargi hatur nuhun kana sagala rupi perhatasanana sim kuring amitannya. Mohon wilujeng siang wilujeng kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aku harus pergi. Sanggupkah engkau hidup sendiri bila ku tak

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang wargi pendengar Radio Sukapura Karangdongai dimanapun Anda berada. Siang yang panas enterang-enterangan wargi. Ya Allah ya Robana, di mana tuh hujan?
1: Seakan engkau tak punya hati.
0: Dewa hadir siang hari ini di 98.9 FM Radio Sukapura Karangdongai Genah Merenang Arena. Sehat, alhamdulillah lahir batin insyaallah. Kalaupun ada sedikit-sedikit yang juga namanya hidup. Jadi ya bersabar sajalah Dewi. Sabar sajalah.
1: Esok dengannya aku tak sanggup lagi.
0: Sampai sore nanti insyaallah semoga tidak ada gangguan kita bersama siang hari ini. Anaknya siang-siang wargi teduh, bawa siang wargi ya. Bawa siang wan, bawa siang enak ya. Ruf setengah jam, pokoknya menikmat. Tapi udah tugas, jadi tidak ada bobo siang. Yang jelas Dewi temani wargi semuanya siang hari ini. Tidak terasa sudah tanggal 21 September lagi. Pada perasaan baru kemarin tanggal 7 enak, nggak tanggal 2 hiji. Sehat semuanya, semoga ya, sehat lahir batin buat pendengar Sukapura dimanapun Anda berada begitu. Safari rekor begitu. Waalaikumsalam bun, sore ainya, sore si ain mana? Yang lagi sakit tentunya ada begitu ya. Jadi tetap berusaha berikhtiar dan berdoa untuk kesembuhan penyakit Anda. Jangan putus asa, karena putus asa adalah dosa begitu. Tuluykeun mun moal. Jangan menjelaskan di karang nunggal panas titik duka di wargi-wargi semuanya. Semoga tidak mengganggu kesehatan kita dengan cuaca yang tetap begini. Malah tadi pagi mah tirisnya. Kalau sudah tiris biasanya halodo manjangan, masya Allah. Umay tetap ayawai hujannya. Hujan ya Allah, hujan ya. Hujan berkah bukan hujan bencana.

Ya, diawali dengan lagu Tak Sedalam Ini, dan akan Dewi lanjutkan dulu dengan Pita Alpia. Masih lagu bonus karena acaranya baru dibuka. Yang sudah nge-WA hatur nuhun, semoga kuotanya nambah. Berkah, berkah.

Selamat siang Bunda cantik, siang juga buat Amar ganteng. Ganteng teteh keningan nonteh, gantungan baju ganteng, gantungan baju weling ganteng. Tapi semanco lagu Satu Rasa Cinta di Asir Datur Nuhun. Ngarengit lagu etete tidak ada di mana tanya ya Allah ya Robana. Kalau boleh diganti biar cepat, kalau tidak mau ya sudah Dewi nyari dulu ya. Hadir buan ker panas-kanas kita kala lewat video nuker pidato ngegoblok-goblok batur. Tapi ngitung 10 kali genap jadi 17. Nah di mana ya otaknya ya jelema gitu. Temawa sempoan. Temawa sempoan gitu. Nyata kalkulatornya sana nggak goblok-goblok gitu ya. Info. Kayang lagu Tumarima. Papa kuin. Asal ada lo mikir papa kuin daya noe. Ternyata di Tangerang juga panas wargi ya. Di sini juga sama panas, jadi masing-masing belum ada hujan. Di sana panas, di sini panas sih. Lagunya nanti Dewi cari dulu eh. Ditunggu saja untuk Papa Kuin eh. Mama Patir, waalaikumsalam, siang Ubun, siang apa kabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu Ubun. Yang lagu Cemara Biru Kinten salam kasadayana buat Ubun nuju ngarupingkeun ya. Oh kasadayana we Ubun nuju ngarupingkeun. Ubun hatur nuhun sami-sami Mama Pat.

Dadan ja prahua cenah lagi stas safari rengkod. Repet. Kene antep. Gimana mang bun, alhamdulillah samulina Kang Kemha. Bojan CBO di dunia geus panas komo di Arab. Bojan aya kene ka mana we teh bojan eh. Lawas tidak ada gitu. Di dunia geus panas komo di Arab. Emang Arab di mana gitu? Pan Arab teh dunya kene. Sehat-sehat buat bojannya, komo di akhirat meureun kita. Ini apa sih, mesti dibuka ya. Berdasarkan perakiraan MBMG, musim kemarau di wilayah Jawa Barat, sebagian besar Indonesia diprediksi masih berlangsung hingga pertengahan hingga Oktober. Oh, lelakennya. Oleh karena itu, hujan secara merata dan teratur, awal musim hujan diperkirakan baru akan mulai turun bertahap di akhir Oktober. Meskipun saat ini masih berada di puncak musim kemarau yang dipicu oleh fenomena El Nino kuat, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui mengenai kondisi cuaca seperti ini. Saur si AEI saya namian 5188. Kemarin cek MBG diperkirakan bahwa hujan akan turun bulan September. Pada akhirnya ya bulan Oktober baru akan turun nih. Muatnya marani jan marani itu bau ini. Tidak ada namanya untuk 5938. Terima kasih infonya Bun Supardi, Bun Tikang Dul, hatur nuhun Bunda. Sami-sami akang.

0: di sininya tidak ada namanya, dibuka we status we anak kumur kumur.
1: Nanti tahu dia yang berulang.
0: Namian lah tu. Saya namian Andre Dewa. Waalaikumsalam jeng son. Dan alhamdulillah tiasa ngopingin di ibun. Alhamdulillah. Soak panas bayang yang di dia mah teu karas waktu teh atuh Senin dewe di dia mah. Sami di dia ge Senin, Senin Salasa. Laguin Kak Kristi yang nanti. Salam kok Salena kok Kak Ibun sehat selalu. Terima kasih Kang di Dewa. Doa yang sama buat Anda atur nuhun ye. Aturan Bunda Wilijeng siang. Siang momohani nu panas ya. Anu panas nate teu kicep-kicep. Nah, anu panas kicep-kicep teh goengkeun sunyi remina di antos atur nuhun. Sami-sami momohani eh. Pokoknya sabang sani yang mental aku Dewi nanti cari dulu. Ada tidak ada ya kita lihat dulu. Mama Hani Wilujeng siang nuker kicep-kicep. Mama Yogi di CBO. Waalaikumsalam. Sore bun, sore. Sehat selalu mulah rezeki, amin. Salam para jahiter, semoga semangat terus walaupun panas membara, kebutuhan kita semakin menyala. Tanya benarnya, walaupun panas membara, kebutuhan semakin menyala. Cemungut-cemungut, Mama Yogi. Cemungut, nah gimana kata lawanan. Mama Yogi di CBO hatur nuhun. Dalika inna amantu. Hatur nuhun Wilujeng siang untuk Anda. Hebat statusnya. Tenis gangguan telinga. Iya gangguan telinga tadi tenangan ganteng tenaun. Dasar otak nengas buntu Ya nanti Dewi cariin spesial buat Laho gitu. Amar ganteng gangguan telinga. Lain gantungan wajunya lain deh. Pak Manur, selamat siang menuju sore bundaku sayangku cintaku cantiku. Panas duh soak cenek. Pasti tadi behanya. Panas soaknya. Nyira cenek rek hujan. Ke cenek Oktober. Cek AI. Lagunya Dayuni. Salam buat semuanya aja spesial bunda. Semoga sehat-sehat ya bun. Biar selalu menemani kita semua. Amin. Terima kasih bundaku, sayangku, cintaku, cantikku. PBHK Nawanur ya. Ujang hadir. Salam kakak Ubun Nyelira. Waalaikumsalam. Moga sehat selalu bun. Amin. Terima kasih bundaku Oncom Gonrong. Kawih nama. Wassalam Ujang Karunggoni. Bener tak Ujang Karunggoni kan halusnya. Senyar Biru, waalaikumsalam. Sehat bun, alhamdulillah. Yang Oncom Gonrong kita kekeh ya. Ayaknya tuh ngenahin Oncom Gonrong teh tar Dewi cari dulu ya. Semoga tidak porno lagunya dan diputar untuk Anda.

0: aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Lai. Karangnunggal.
4: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-model nanti ala lanyar.
5: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Jangan lupa kini hadir kembali di Radio Sukapura Sarap Buci Pusaka untuk berbagai macam penyakit kulit kayak gatal-gatal, eksim dan penyakit kulit lainnya. Untuk yang kemarin sempat nanya-nanya, sekarang produknya sudah ada kembali. Kemudian juga sabun kahaya, ini sabun untuk wajah supaya lebih cerah lagi. Yang suka pakai produk ini masih tersedia di Sukapura. Yang paling penting adalah kopi Sultan untuk menambah stamina pria, ya, biar lompat tarik begitu.
1: Cinta aku ini.
0: Lompat naon lari pagi. Sekarang kembali hadir kopi Sultan untuk menambah stamina pria, ada semuanya di Sukapura. Kalau kemarin sempat terhenti karena memang produknya ditarik begitu, sekarang sudah kembali tersedia, ya. Khususnya teh orang CBO nya nusok naroskeun kopi eta. Kopi Sultan mangga diantos. Bu dua sini. Ayo nama ayah deh kang, ya beli bade lompat tarik di kopi Sultan anda. Yang perlu bio HSA masih ada di kita, minyak bio HSA juga ada begitu, ya. Cuman iklannya ditarik dulu nih. Sudah ya, sudah Dewi infokan. apa itu namanya kopi maupun produk Salep Guci Pusaka dan juga sabun kahaya begitu. Terus si akang-akang dari CBO. Akang kopi ya deh kang.

Kang Denan Japra yang lagu Wali Tobat Maksiat pun pemiyaya waktu sanae. Ayah kayak dicari dulu lagunya. Emang kamu yang dikerjakan maksiat wainya ini kakak rek tobat tak ngusan dunia nabi. Gara tobat Japra eh. Si kumawanam siapa eh. Nunya naga yang ngeserik ngesan gak kararek tobat Masya Allah Kang Pirdaus hadir bun sok gasken bun. Bun upami kopi sultan kuat dipake main babun curiga bakal alus ngebetering. Yakin. Yakin kok ah pokoknya lompat natarik eh. Sesebre deh. Ngesa teko ah pokoknya kartu merah keluar kabe emang Pirdaus eh. Atasnya bihan kopi suatan teh acan. Curiga acan enge eh. Coba ya tuh sok meh kuat kaera. Anopis laguna bun anopis tuh eh pada kopi kerkuat maco sawah sapetak jika gunung gimana ulah bapak kuena karunya eh jauh eh sinyolewang kemana daek eh urang karang ya mah urang karang kalisa bodorenana eta cicing nu orang ditu mah eh nu orang Tangerang mah urang Tangerang cicing ulah mali kopi eh. Ulahian si sesebre dikenal sin jahit siapa kurea kadi gelajar cenah e namrak temok pakuin sida dan japra eh.

Tenenin kujang, waalaikumsalam yang santan, obun santan, santan apa panas ini pol, yeah. Senes bohong panas, ira badai hujan, oke cina Oktober, ya, yeah. Sur BMKG mah. Sana salodo mugi we urang sadayana teh dina kasehatan mun amin ya teu kakirangan ku cai cai acan ka hoyong mah tapi nya kitu teh geuning seueur pisan ka hoyong ne macul teh nining walong saat sawah ya garing gitu nining mugi we ngacur begitu tah ya kadi mana kene ya hari usum malodo teh si kulit teh meni eta naon teh para reot nih geus puguh panen geus nini-nini eh ditamayana kala ka halodohan tamah peon wajian teo oge cina cantobat cina tobat dunya rek ngeusan wajian eh cice oge acan tobat tobat gira tobat bejakeun eh

Dari ya palingan haradang tidak tadi pun meskipun acan deras hujannya setidaknya sudah bikin bararasi jalan yang poe sempak barudakna Hujan, engko tadi panas tapi ayeuna hujannya alhamdulillah. Ya syukur alhamdulillah Kang Andre Dewo dikira condong udah mulai hujan nih ya. Anu teu kaharti teh sareng poe sempak barudakna kayak kumaha ieu hartina bawa kopi sultan ulah mali eta COD moal mali bere nu jararawuh Teti Jaiter, waalaikumsalam. Sore yang cukup cerah, panas ubun, lincerah deh, panas deh ucu Lagunya Gadis Manis Kalimantan. Ulah soknya judul sorangan Gadis Cantik Kalimantan Gadis Manis Kalimantan Kintan kasarianan, hoyong dikintun, palihan berkat sok setia malaranco sana tebun ngan tapi hilap namina disenggol titeh ucu Jaiter tah aye nama. Hai kacanya ya spesial ubun tercinta sehat selalu ubun atur nohon amin ya robbal alamin nohon pisan teh ucu ilijeng siang teh ucu Kau kawarga masyarakat berkat, ada di mana-mana ke berkat mae, tapi piti teh ngaran daerah. Nya ya itu pilihan berkat di mana teh berkat, di mana-mana ke berkat ma piti. Wirijeng mana lanco titeh ucu Jaiter anu cantik jelita, gitu nya. Jika amar ganteng. Mamani kumarasa na kopi sultan asa yung nyobian meh kuat macul dan nyobian mamani acan serua ya patu mali mamani kumpung hirup kene hirup nih di kopian namanya rasa nama juga kopi biasa mamahani ngan ngepek nah gitu bawa anak teh yang lumpat

Sore bundaku sore pasti bundaku balang bakal ngabecir lompatna di kopi sultanan. Man saya mana apanan penyiar mah apanan duduk manis. Jadi ya mano kira-kira yang kuat tenaga gitu mih ciu-ciu lari pagi no gitu. Di kopian. Pak Haji tos nyobian cenae. Kuma eta rasana. Laguan ku karedo kelonca we bundaku raos panas-panas kieu we. Kayak teh kenapa banyak yang minta lagu Sunda nya. Salam nih, ya mi cucu di Kujang, Wilijeng siang sama Bapak Komandan. Nyobian abun etete dieut atawa dipurulukeun purulukeun sami bunta dipurulukeun nya kopi sultan hiji purulukeun. Sep kapku senam kagel kawa laki mabun nu alami kawa istri sami senam kagel ngarah ngegel sur dokter mah tukang ngegel. Aku masih polos belum ternoda polos ku mah bedo anak negus dua. Ayo polos belum ternoda anak na dua dan pas suku ibu barulah tuh bu pada sawah mah mereka berjad. Jorok nu bararejad nu saya mah tuh nggak mani gak pernah digosok itu ya ngan mani nih sepoi sekali teraku du kuat dua kali ngirit cai ya. Japra, assalamualaikum, waalaikumsalam, Mbak Dewi, moga sehat selalu semuanya, amin. Putar lagunya Warbodas, dikirim buat warga Tasela. Jangan lupa warga Tasela yang dekat merapat, yang jauh hadir ke pasar malam Simpang. Puterin lagunya ya Deo Deo, wassalam. Adik aku kemarin KW Haji Umuh Muhtar. Persib juara lagi, khusus buat Mama Dewi di rumah nanti aja. Lagu buah Dewi di rumah nanti aja. Lagu buah Mama Dewi di Sukapurna ya Mbak Dewi. Senang ngacot. Walas ku panas tarik. Ikan wa nanti ada aku panas ku panas tarik ke setiap pukul. Panas tari kira ke kudu jungka jumpa likuin na ede ya. Ke usum hujan pada di kopi ya. Sing balik hati ikan ada aku ngawa ada itu para rugu ya. Jadi ngesnyang sereng kalur itu jadi wes curuknya itu pugung.

Jadi khusus buat Mama Dewi di rumah nanti saja merenan gitu, makai komanya. Buat Mama Dewi di Sukapura mah ya Mbak Dewi aja gitu. Jeng siang gak ada ke dimana.

Wargi adan dulu ya, udah lewat semenit tuh. Ayo kebiasaan adan lebih 5, lebih 15, ini jawab 14, 56. 56 apa berapa ya? Iya tuh adan dulu ya, nanti kita lanjut lagi setelah beberapa lagu. Jadi ek di eta kenoe, ek ditarik kene salatna oge kita tah. Kami bisa rada lama bersama Anda begitu ya. Selamat menjalankan salat asar, semoga amal ibadah salat kita di

0: بفضيلتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rokaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
3: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceung?
1: Cik, ngilikan. Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagaleuh HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Only if you can rule the world, let the volume lead your way.

0: aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-model nanti ala lanyar.
6: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Semoga sudah pada salat asar. Ternyata hari ini, bukan hari ini, beberapa minggu ini panjang berang wargi. Biasanya dan setengah 4 jam 15:15. Sekarang jam 3 kurang 4 menit sudah asar begitu. Kata kolot mah ayana teh panjang berang warginya. 15:38 saat sekarang dia balik lagi ya. Semoga sudah pada melaksanakan kewajiban 5 waktu. Dan asarnya sudah disampaikan untuk anak. Kita balik lagi.

Kang Ridewo diang rencang ngaput saya mau abon kopi usul tante baderaos ngaput bari ngopi sultan bari sudut ngan power susuruduk cene. Ugana nu susuruduk tena naon gitu ya. Janganlah. Tapi boleh juga ya, karena juga buat stamina tubuh Anda. Kok susah amat ya mau ngomong teh ya. Nanti non laguna ya, suantan ibu nih halimpuk itu. Dari ibu nyanyi siap.

tarik dulur keluar Tiana. Mama Pati selamat sore lagu Noro Onora Singkae Tisa lagu Etate Penyer Biru ini seserian yang serikinan akang Lain mabok dan japra kepanasan Kupanas ngawe aja ngwacage langsung balelol Hari saya mah macan aku mau ngirim WA Lama ngirim WA na teka arti kesayana ke jadi teka arti baca wen waya Lain panas ku balelol balelol tinggi Tau kalau mau bapak ku yang jadi sim goreng yang tadi komaan tadi titikan Temake curak, temake tanda tanya, meruk telier. Jadi nengetik nih ya tama. Kepanasan otak nengebual. Entah lagu naon jana kang ade aku teh. Mawar bodas, itu ya kiu mawar bodas. Ulah mawar bodas kang, lagunya gentos. Yeah. Panas tarik piraku kudu jungka jumpalik menyebun menyebun Dewi sana nyebab Dewi haha bisa saya Dewi macam pada aku ker di mana ngawe atu laguna ganti Balinda, selamat sore, waalaikumsalam, sore bunda, sore, bagaimana kabarnya, alhamdulillah sehat, request lagu melawan kata hati, re-re, siap, mun ayah.

Lagunya sudah disiapin. Salamnya buat semua pendengar Spes, semua pendengar Sukapura aja. Waalaikumsalam spesial Bunda Metugas. Semoga diberi kesehatan. Terima kasih. Amin. Doa yang sama buat Anda ya. Nuhun pun kawinnya ketambi pisan tejorangnya cina betah ngut-ngutan lagu oncom gondrong. Dan tadi teker eta eker nane eker ngomongkan kopi itu kopi sultan nek lagu oncom gondrong jadi saya terada terada power macet. Putih ya kewanya pun luar bodas are apa kabar ya sehat semoga engkau sehat selalu begitu ya. Jangan ah laguna mawar putih ulah mawar bodas maruk acara deden nenek-nenek.

Gue neng nyobian kopi tibungan sama lo debi silum patro helo de teh cai jeng wendi bodoy acena ulah tuh cai mah ngke wa salatnya jam 4 teh mana kelakuan gitu ta salat mama ini buru sore kolot-kolot. Lagu nanti ya. Kalau sunyi itu adanya dari Epita Mala, kalau dari Repina tidak ada. Arek teu kajeun saya mah. Malum bun da waji umum mah karek kudang udah ngeri. Selamat sore Pak Queen. Tapi kan Persib menang ya. Dewi kenapa tidak mengikuti Persib ya? Orang lain pada teriak-teriak Persib menang. Saya mah cicing we. Ada juga si Pak A Meteriut Sirah jadi Lala Jona dina Google nempo hasil-hasil kan ya. Jadi kan teriut kena Sirah lawan Najong kena Eta naon jaring tihang, tihang jaring kan sok milu ku gorowokan. Gorowoknya itu sok liut kena sirah pakuin nih. Umumutar kawek diganti malah kutai. Bobo ker di festival kamu.

dari Eri Susan, bukan Epita Mala. Ya sok, sekarang mau diputar dulu besi keris sholat, kayak gak diputar karena atayat kemandungan lagu. Kerjum palik nyum kadang enak walau kali gak reng heng heng reng. Pakuin kawitan jauh mama itu, jarak memisahkan kita terlalu jauh ya. Setelah lagu ini ada Melawan Kata Hati, Dewi nanti hadirkan untuk Anda ya.

Ada sunyi Mama Ani. Sudah ya, sudah Dewi hadirkan untuk anak gencang sholat gerakat saya yo. Mendengar radio Mbak Dewi Abi gigiran radio mendengarkan Dewi ketawa terus lagi jumpa jumpa likot cangkul deodo. Saya mah terserah akan kerjung ke jumpali karena naon lagu ek diganti lagu mor bodas kira-kira deh aku ek diganti mau lagu terserah akan ngasih kegerek naon oge kan namun mawar bodas ku Dewi mau diputer kata hatimu sore kang ada aku.

Untuk Mbak Linda lagunya udah ya. Mani asik hatur naon bunda laguna bedayana bedaya kacai datus diputer katampi mudah-mudahan selalu sehat dimudahkan rezeki pokok nomor doa pang saya na kakak bunda salam kangen sayang. Ngiranya nges diputer lagu tengah daguan weana dibaca. Terbalik.

Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bun, lagunya debu jalanan. Salam kasadena, waalaikumsalam. Kang ade aku belagu sebujur bangke udah tak gitu. Akan kernaun-kernaun teurusan. Kadona, ayo laporannya. Cangkul sedewin. Lagu sewujur bangke khusus buat yang jungkal jumbalik deo. Akang ngomorin ya teman.

mana no bentar lagu ya teng ada ya. Pakuin mau kabitanya bon moa nyesa no rekabita tuh ya. Pakuin rekabita aneh. Apunten bun, mohon dapat gadis manis Kalimantan ditipayun wala rasa da error. Error selamanya teh usih. Liur ke penyerna esok nyanjur sorangan. Sami-sami teh ucuin. Mama Nur anupis laguna bunda ketampi pisan. Sami-sami Mama Nur Bang Paal uli jeng santan. Assalamualaikum bun. Waalaikumsalam. Kami ke ayah tas mandi sengit sedih parfum dilepis gek dina korsi gitu jeng gitu elakut. Terus sayang kumate. Terus kudu kumate nya kitu we jalani syukuri nikmati begitu ya. Kerek mulang ti dokter Nono mariksa budak sing sabar nyapa ah, ngopi we ngopi aya kopi sultan ya mewan ngawarata nuli sorangan rek nyobaan ulah ketang si ucuna kena kekandungan si ngajak gelut ke jenggul lagi di jerong si nalanya ngajak gelut yang budak.

sorry, pa. Oh, pa. Ulah, majikan anak, pa. Apa nak kereta? Kerami, saya tenek. Maupun kuatan. Kuatene. Apa? Capek. Lah Dewi lagi ini lagi baca-baca Bang Nusron Wahid begitu ya. Kumaha ieu Mang Nusron ya. Tapi udah mau diinfokeun dek amaluna amalukum we. Antep ya. Selamat sore, semoga dicepatkan sembuh buat si AA-nya lagi sakit tuh putranya ya. Sekalian tuh pemajikan bawa kontrol ke dokter Nono eh. Paling sok hayo darah tinggi. Hipertensi sana.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura,

Di Bogor, Detik News Info terbaru, polisi mengungkap dua pria penyuka sesama jenis merekam video mesum A Day in My Life dari Dileuwiliang, Kabupaten Bogor. Mereka mengakui membuat video mesum tersebut dan diperjualbelikan di grup komunitas gay. Dibere lagu nukil ta komunitas gay. Dibere lagu sebujur bangke. Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Anggi Eko Prasetyo mengatakan video mesum A Day in My Life kedua pelaku ini hanyalah satu dari 20 video yang sudah mereka buat. Dan mereka sudah melakukan aktivitas perekaman ataupun produksi itu sejak Juli 2026. Dikatakan Anggi dalam keterangan kepada wartawan pada hari ini. Anggi mengatakan video tersebut disebar di media sosial dan juga mereka memperjualbelikannya di grup-grup komunitas gay. Dan disebar ke platform sosial media, dikomersikan kurang lebihnya untuk memasuki daripada komunitas grup untuk penjualan video tersebut dengan harga Rp150.000. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, diketahui kedua pelaku setidaknya telah meraup belasan juta rupiah dari hasil memperjualbelikan konten porno tersebut. Dan sampai dengan saat ini diamankannya itu kurang lebih sudah terkumpul berdasarkan data dari hasil yang berhasil diperoleh oleh penyidik kurang lebih 19 juta. Artinya ada banyak yang dia ikut join ke dalam grup di sosial media tersebut untuk mengakses daripada video yang mereka hasilkan, sambungnya. Kedua pelaku ini merekam adegan mesum sesama jenis di berbagai tempat, tidak hanya di Bogor, tapi juga di Jakarta dan Depok, ya. Seperti diketahui, video adegan mesum sesama jenis itu viral di media sosial. Polisi bergerak cepat sehingga kedua pelaku dalam video tersebut berhasil ditangkap, ya. Dalam video viral tersebut tampak kedua pria berboncengan motor melalui jalan pedesaan. Kedua kemudian nampak sempat berhenti di sebuah minimarket dan keluar membara barang sejenis tisu begitu, ya. Dari Detik News, ya. Kita kutip informasi ini untuk Anda.

Kuduna dibere lagu ya teh jelema eta nu duaan. Lagu sebujur bangke maruk mapai werenannya dalam perut bumi tonggang ade aku boy sebujur bangke teh jangga apa namanya pelaku ya penjual me video mesum sesama jenis begitu ya. Ku diasukeun kana celina Na'udzubillahi min dzalik ya Allah ya robana dunya geus aya dioyag-oyag ku Gusti teh nya ge urang berada di lingkaran ring apa ring yang terkena ini apa dampak gempa begitu ya. Tapi kan ada sebab mau sebab dah ya nama tak nerehkan kiamat nu kita gelo terbuka lagi ya di lapang nih kada di media nantinya. Balinda Oktaviana Sari, terima kasih Bunda lagunya udah diputer. Iya sami-sami Balinda. Putar RR, assalamualaikum Bunda, Jaktim hadir. Nah di Jaktim, bukannya di lembur. Mau liberes seri itu. Nah di Jakarta Timur ya sugan di lembur putra RRT. Sore untuk anda kerjanya pindah begitu ya. Ya rujit pun ngayempokan nafas turun gitu pun. Ini kan beritanya terbaru begitu ya gak apa-apalah. Sugannya jadi perhatian gitu ya. Perhatian kan tidak menutup kemungkinan di Tasik Selatan juga ada lah ya. Saya doakan singka bawa palit. Kulau cepat aja singka dibawa palit deh. Karelo ini jelumat suaranya itu. Besar R jemput rejeki pun pindah pun. Oh iya. Sakatu wilujengnya Kang. Sing betah, sing benghar.

0: kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing,

15 menit lagi Dewi segera usai acaranya karena sudah sore wargi, tapi kayaknya masih kayak jam 3 gitu ya, padahal sudah jam 17 kurang 15 menit ya, nantinya si panas panjang berang ya. Kang ada aku balam dulu lah di rumah Abdi Madew, cai mah banyak najan halodo, Abdi mah tiasa ngasih cai di musim halodo ke saudara tetangga. Dari mulai pada subuh sampai jam 9 pagi ngebagikeun cai nyedot di jam 8 pagi di depan sisi jalan. Disadiakeun 2 toren air gratis. Alhamdulillah nuhun Gusti tos masihan cai sumur ageung caina Abdi tiasa berbagi ka nu meryogikeun. Semoga we segera hujannya deh, hujan berkah watos ka tanaman yang kesusahan cai. Sok bilih Dewi hoyong cai bersih nyanak mobil jalikan ka Abi ya ka kedibahanan entog hiji. Sok bilih Dewi hoyong cai bersih nyanak mobil jalikan ka Abi deh kedibahanan entog hiji. Tina masalah cai jadi mengko karena entog. Alhamdulillah, tak itu kan ngai dibagi-bagi masuk mayeng gitu tah ya. Semoga amal kebaikan akang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Hebat ternyata ya. Wajah sangar itu bisa bagi-bagi cai ke tetangga wari. Nuhun kang ada aku, nuhun pun laguna sami-sami, mamahan.

Nah, oke, Akang. Panas pun, lin bohong. Cek nu kasep Miss Un di Jakarta mah panas. Ek bisa ngaladaki cenanya. Setengah opat pun di dia. Udah mau jam 5. Pak Abun Nusron kumah. Aduh, kuma mikiran anaknya tukang ngaji keluaran pesantren anger disedor-sedor duitnya bekis ya powernya kuma hanya tinggalah Dewi gak ini ya Dewi gak akan bahas lah kan baik sama da tedidunya di akhirat merenannya depan secara duit nomor dipawa pae apa kecuali dilakukan diberikan atau dijadikan sesuatu hal yang baik begitu. Ah kan we lah. Tapi desok yang apa Dewi tadi baca ya. Yang sorangan nenek. Jadi saya menghormati keputusan. Ayah.

Atuh bu siaran ini setia bade ngelembur pami bubun siaran. Duh itu capek kalau siaran nyampe malam. Hitung-hitung istirahat tong kudu aya wae penyiaran atau mamani. Singgarunya ke penyiar. Apin itu engap katanya paru-parunya itu kotor. Jadi kata bapaknya disuruh istirahat aja gitu. Nggak tahu berapa bulan terserah gitu. Jadi biar dia sehat aja dulu Kang Andre Dewo . Ngalawangin sok didangukin lah gue hongko duwi kareng setabu salapan. Tak naon atuh di Bandung ngeloba lah. Loba radio nu berkecok berapa namanya berbicara dan berbicara naon kangen di Dewo karena nanti berkicau-kicau. Tapi kayaknya beda ya Kang ya. Aduh, beda ya, beda juga nama ya. Itulah ya, beda beda antara mbe dan kuda. Ting dah apet kesuka pura we curiga nges meragu lu piti selewan. Ya doanya aja lah ya, kita juga merasa kalau merasa capek lagu-lagu we ya. Tuh ya sama lah, manusia juga sama kayak Anda. Anda juga kalau capek ya capek begitu ya. Nuhunnya Kang Andre Dewo atas kesetiaannya. Ini mati aja itulah dulu ya, karena kita gak bisa keluar dari itu. Dewi kalau siaran domba kayaknya capek, tapi sekali waktu bisa lah insya Allah begitu ya. Tapi gak sekarang karena tenagaku terkuras sejak sejak dari pagi tamu teureun. Dari sejak dua hari ini dia betul-betul merasa aduh bagaimana ini ya. Sementara usiaku sudah memasuki masa harusnya menikmati masa tua, tapi sepertinya Allah belum mengizinkan. Ngobrol naon bun, ngobrol kosong . Oke, naon Kang Andre Dewo ya. Tapi itulah seperti itulah kenyataannya ya. Jadi udah kumaha ya. Udah mamahani jangan mengetik atuh ya, udah mau pamit nih. Mohon bade ayah, bade teh ayah nusiana menuju damal mah pasti suka pura nyala. Mudah-mudahan enggak damang. Oke bunda sehat-sehat. Mama ini atur nohon. Ya. Yeah. Kayak bun Kamis malam Jumat, Jumat malam Sabtu, Sabtu malam. Nanti insya Allah sekali-kali begitu Dewi ngajanji ya. Masalahnya dari pagi Dewi pengen tidur gak bisa-bisa. Dua hari kemudian.

Kemarin dulu ya berturut-turut banyak tamu. Tamu teh anu geningala liwet teh ya. Itu teh ya, ieu teh ya, ieu teh Kang. Jadi mohonkan maaf. Doanya sehat-sehat buat semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah menemani wargi semuanya dari siang tadi sampai sore ini. Pamit dulu. Assalamualaikum.

0: Suka pura ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: terdesak pakai uang perusahaan, pemuda di Garut karang cerita dibegal dan terancam laporan palsu. Udang korosok tak laku menumpuk di TPI. Ketua KUD Minasari borong hasil tangkapan nelayan Pangandaran. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Nekat mengarang cerita menjadi korban pembegalan demi menutupi uang perusahaan, seorang pemuda berinisial GM alias Ganes, 24 tahun, kini harus berurusan dengan Satuan Reserse Kriminal Polres Garut. Ganes terancam sanksi pidana setelah terbukti membuat laporan palsu dan melukai dirinya sendiri. Aksi rekayasa ini bermula saat Ganes melapor ke Polsek Tarogong Kaler mengaku dibegal oleh 3 orang di kawasan Jalan Cilopang. Ia mengklaim diserang senjata tajam hingga terluka di bagian lengan, serta kehilangan ponsel dan uang tunai perusahaan sebesar 2,1 juta rupiah. Namun, setelah tim Sancang Satreskrim Polres Garut melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman CCTV, petugas menemukan banyak kejanggalan. Saat diperiksa mendalam, Ganes akhirnya mengakui luka di tangannya dibuat sendiri menggunakan silet, sedangkan ponselnya telah digadaikan sebelum ia membuat laporan ke polisi. Melalui video pengakuan di Mako Polres Garut Sabtu 19 September, Ganes menyampaikan permohonan maaf terbuka.
5: Saya tidak pernah dibegal. Atau saya tidak pernah mengalami kejadian begal tersebut. Saya melakukan kebohongan tersebut bahwa saya telah dibegal untuk menutupi uang perusahaan yang telah terpakai oleh saya dan saya tidak sanggup untuk menggantinya. Maka saya berpura-pura dibegal. Dan luka yang ada di lengan kiri saya bukan karena dibegal, namun ini hanya sebuah rekayasa yang saya buat agar terlihat seperti di begal.
2: Kasat Reskrim Polres Garut AKP Herman Saputra menegaskan pelaku kini diamankan di Mako Polres Garut untuk menjalani proses hukum lanjutan. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak sekali-kali membuat laporan palsu karena setiap aduan akan diuji kebenarannya melalui proses penyelidikan. Melimpahnya hasil tangkapan laut saat musim kemarau justru menjadi pukulan berat bagi para nelayan di Kabupaten Pangandaran. Ratusan kilogram udang korosok atau udang cenang menumpuk di tempat pelelangan ikan atau TPI akibat sepinya pembeli dan anjloknya harga pasar. Kondisi memprihatinkan itu direspons cepat oleh Koperasi Unit Desa KUD Minasari Pangandaran. Saat meninjau pelelangan, Ketua KUD Minasari JJ Wiradinata Sabtu 19 September memutuskan untuk memborong seluruh udang yang tidak laku terjual lalu membagikannya secara gratis kepada warga. Langkah ini diambil demi menyelamatkan nasib para nelayan kecil yang harganya tertekan hingga Rp7.000 per kilogram.
6: Ini nggak ada yang beli, nggak laku. Sedih saya. Yang kayak gini ada kurang lebih 3 kita, nggak laku. Terus mau kemanain? Terus siapa yang tanggung jawab? Ya akhirnya dengan satu pertimbangan sebagai tanggung jawab, maka dibeli oleh KUD Minasari. Dan barangnya disilakan dibawa untuk dibagikan. Hari ini saya berada di tempat pelayangan ikan yang dikelola oleh KUD Minasari. Sejak bulan awal September lah, saya hampir tiap hari di sini. Biasanya tiga hari dalam satu minggu. Tapi karena ikan banyak, dinamikanya juga berjalan dengan baik, saya hadir untuk memastikan bagaimana transaksi ini berjalan dengan sehat. Nelayan yang ombak dan sebagainya datang ke sini menjual, stabilitas harganya sangat-sangat tidak terkendali dengan saya tentu. Bisa dibayangkan, bau asin, bau amin, kadang makan juga terlambat. Bagi saya adalah pengabdian dua-duanya. Dan pengabdian ini yang paling nyata. Untuk orang kecil, ya, untuk orang yang tidak mampu. Kasihan mereka. PR besar saya adalah, ya, kalau layur tadi saya, semua layan ketawa. Karena harganya bagus. Ya, tapi kalau udang seperti ini, terus apa, kukudian, sangat murut dada saya, menangis saya, sedih saya. Ya, dan ini PR saya. sehingga saya sedang mencari jalan keluar agar persoalan ini ke depan bisa tangani dengan baik. Ya mungkin TPE-TPE lain juga sama seperti ini.
2: Guna mengatasi persoalan serapan pasar secara jangka panjang, KUD Minasari kini memangkas rantai distribusi dengan menyalurkan udang langsung ke pelaku UMKM pengolah terasi dan keripik. KUD Minasari juga tengah menjajaki komunikasi bersama investor luar untuk membangun pabrik pengolahan udang di Pangandaran agar harga di tingkat nelayan kembali stabil.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
0: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
0: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and Play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Kebutuhan darah di wilayah kota Tasikmalaya terbilang sangat tinggi, mencapai sekitar 2.800 labu setiap bulan atau rata-rata 70 hingga 80 labu per hari. Menjawab tantangan itu, Palang Merah Indonesia PMI Kota Tasikmalaya tidak hanya memperkuat jejaring pendonor, tetapi juga mengoptimalkan proses distribusi menggunakan armada khusus bernama Blood Jack. Dari total kebutuhan daerah, PMI Kota Tasikmalaya sendiri mendistribusikan sekitar 1.100 labu darah per bulan. Tingginya angka kebutuhan dan cepatnya perputaran ketersediaan darah menuntut PMI untuk bergerak cepat menjaga kualitas kantong darah hingga sampai ke rumah sakit. Ketua PMI Kota Tasikmalaya Rahmat Kurnia menyatakan, melalui layanan Blood Jack, pengiriman darah dilakukan menggunakan coolbox berstandar medis guna menjaga cold chain atau rantai dingin suhu penyimpanan. Ia menegaskan pentingnya ketersediaan armada khusus ini.
2: Sehari 80 labu dilayani oleh 3 UTD. Pertama UTD PMI Kota, kedua UTD PMI Kabupaten, ketiga oleh UTD RS Dr. Soekarjo. Oleh UTD PMI sendiri kami rata-rata distribusi darah 1.100 labu darah per bulan atau rata-rata sehari 35 sampai 40 labu rata-rata per hari. Di PMI Kota kita punya Blood Jack. Blood Jack itu pengantar darah, karena darah yang didistribusikan ke rumah sakit itu harus aman, kualitasnya terjaga. Aman dan kualitas terjaga kalau di dalam membawa labu darah dari PMI ke rumah sakit, temperaturnya harus tetap dingin ya. Makanya pakai cool box dan diantar oleh Blood Jack. Itu tidak ada di PMI lain, mungkin di Kota Tasik itu salah satu keunggulannya.
1: Selain mengandalkan Blood Jack, PMI Kota Tasikmalaya juga terus memperkuat jejaring keluarga donor darah atau KDD di setiap instansi untuk menjamin ketersediaan stok darah harian dari para pendonor sukarela.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
4: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
5: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
6: Naon ceuk? Iya, keur Facebookan deh.
7: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
6: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
7: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
6: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
7: Naon, Ceung? Cermat Sel.
5: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleut HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek: OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus. Sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel. Sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucikan pendengaran kamu dari mendengarkan pergunjingan, karena yang berbicara dan yang mendengar bersekutu dalam dosa. Diriwayatkan dalam banyak hadis bahwa siksa kubur disebabkan karena namimah, pergunjingan, dan dusta. Diriwayatkan juga bahwa kalau seorang mukmin mendengar saudaranya yang mukmin dipergunjingkan dan ia tidak membelanya, maka ia sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya.

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah, sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah, Tuhan pengurus langit dan bumi. Aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil fujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina biz zuhdi wan nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi war raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal mau'izah wa ala maradhal muslimina bis syifa'i war raha wa ala mautahum bir ra'fati war rahmah wa ala mashayikhina bil waqari was sakinah wa ala syabab bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal iffah wa ala al aghniya'i bit tawadhu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi war raha wa ala al umara'i bil adli was syafaqah wa ala al ru'iyyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fiz zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajji wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Irnaon, Ceng?
1: Iya, ke Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat-cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa ingin menjadi manusia yang paling mulia, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Dan barang siapa ingin menjadi manusia yang paling kuat, maka hendaklah ia bertawakal kepada Allah. Dan barang siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kaya, maka hendaknya ia yakin bahwa apa yang dimiliki Tuhan lebih bisa diandalkan dari apa yang ia miliki. Kitab Tahiful Uqul.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah, sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah, Tuhan pengurus langit dan bumi, aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridhonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil fujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakina wa ala shabab bil inabati wa tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wa shafaqah wa ala al ru'iyyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari biz zadi wan nafaqah wa qadima awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami, kejuhudan dan nasihat pada para pelajar, kesungguhan dan semangat pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayuhal mustami'ina wal mustami'at rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzis tasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar. Fang fajarat min husnata ashrata aina. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Kulu washrabu min rizqillahi wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Sadaqallahul azim. Pujami wah puji sumangga urang sanggakeun kadat nu maha suci nu alhamdulillah dina enjing-enjing ieu urang sadayana masih kene paparin kesempatan sehat. Kesempatan yuswa. Oke, tiasa ngalaksanakeun ibadah nyaeta ibadah mahdohna. Diteraskeun kana ibadah goer mahdohna. Kalayan mugi-mugi ibadah urang sadaya masing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat kali salamna mugia salamina tetap ka panutan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka tabiin tabiatuk dugikeun ka umatna akhir zaman. Tegasna urang sadaya mugi-mugi masing karuka pangku ka keleka sangkeh ka gupai-gupai ka hiap-hiap ku jungjunan urang jaga di yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Haji beserta Ibu nupars maparin waktos kang disim uring pangan wargi-wargi kaum dangu rahimakumullah. Di mana bae ayana itu di salopana gitu mun di dinding ari mohonnya katongoh ditu gitu. Kalangkap lancarna panganaran mohon Kang Ucok damang sareng Kang Ian. Sakula wargi we gitu nya. Itu resika Thomas na teteh-teteh gitu Kang Han-Han ya panca tengah. Amin Bojong Asih, Buni Asih kada ditunya ras deka Kupamis lo Kang Hasim. Aduh ya Allah ku macai aya kene Kang Hasim. Kang Hasim aya kene cai Kupamis. Ras deka Cipatujah, Cikalongna mun ya sadayana tuh katut ya benten. Darah pada waras cikatu lampa munnya banyak. Aduh ya Allah darawati na kabedieuna mah cip ka ditu we ka Culamega kitu mun daramang gitu nya dari Ibu Yayah Culamega mohon ya itu terus di ka mana tuh ke pemijahan nya pemijahan Akang ka Sukamaju mohon aya Ibu Heni teh sareng Kang Dudung na damang pas itu Pak Haji Muhtar kemana ya Pak Haji Muhtar yang mudah ramang sing sarehat mugi sing ada genanjar kawilu jengan lah karang nungal mun sekarang nungal we gitu mohon katuk terang pasir harimau alias pasir maung sing sarehatnya sedennya. Aduh sampai dah ayo nanti musim susah cai. Orang salawatilah. Bismillahirrahmanirrahim.

nyawanya ya sarehat sarehat sadayana mohon sok ah di patarosanana di 085 22 3 6 85 4 7 2 gitu teteh ya wilujeng enjing wilujeng ngalacai Allah Rabbi ya Karim nek sing salabar itu ngalacai teh ibadah urang teh nya ibadah itu aprek-aprekan ya aprek-aprekan nyawanya Nah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan hapuntenna sareng ayeuna usum halodo, leres tuh. Leres usum halodo mohon. Leres usum halodo cenanya kumaha tah istisqo ya. Istisqo leres. Ibu-ibu bapak-bapak, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Terusna istisqo teh tos aya himbauan teteh nya. Akang tos aya himbauan ti kabupaten kedah ngalaksanakeun di tiap-tiap desa kepunuhan atanapi DKM leres tos aya himbauan ayeuna. Kitu mohon ti MUI kabupaten sahimbauan mangga laksanakeun ku tiap-tiap MU desana DKM-na kitunya peserta pemerintahna itu tah sabab jelas dahina urang sangat priyogi kana cai salawian hujan anu nyekapan kitunya hujan anu nyekapan kan painten eta teh dina paresan istisqo tetang tos palawarga remang kumuluh da diantawis nama pahintennya ayah keneh nu atuh acan paham ya atuh acan biasa kadang ngalaksanakan istisqo mohon tuh gitunya istisqo alhamdulillah itu teh ibaratkan sholat idil fitri atanap idil adha ngan ari saya nama da satu acan istisqo teh itu nyata kedah ngawon-ngawon heula saum heula gitu teras di istilah istihlal istirdo itu istilah istirdo sareng dulur sareng tetangga itu saling memaafkan le urang teh istilah nambah munajat ka maha kawasa teras di berangkatna nganggo acuk anu sederhana. Tidak boleh anu ngejreng-ngejreng. Itunya. Tekeng anu istilah anu headed-headed. Ya, anu lalayu sekarwe. Tandana kita teh hina di hadapan Allah. Itu. Hina di hadapan perhiasan. Simpen hela, tuna hela perhiasan mah. Itu tekeng dianggo. Itunya bilih. Lah itunya banyak. Itu ya. Karang nunggal menghimbau taping 25. Berarti Jumat. Mangga gitu ya. Mangga duka di daerah Cabakung masih kuring maduka di Sabtu painten badanten heula kitu nya mohon kitu sareng rekan-rekan kitu mohon nya insyaallah laksanakeun waktosna mada bebas saleresna mada mau malam silakan mau siang mau pagi mangga lebih baik keur panas dinten panas poe keur panas poe jam 11 wau ngan bari dikhawatirkan. Urang teh bilih ayah ada jalmi teh geuning kitunya tilmurna kirang sehat mohon tilmurna kirang sehat akhirna sumping kana lapangan atau sumping ka tempat malah pingsan gerepot ka sararea tah kitunya nah bolehlah eta masih kumaha badan ten masyarakat toko masyarakat mau pagi mangga kitu. Aku ring marek sabada asar wepek bae sabada asar karena kabitner dari iuh gitu jam 4 sampai jam 5 kan cekap itunya terus asar lah kama itu na tuh dengar hantu panas tuing itu terus aduk aku ring marek jam 2 mangga gitu jam 2 nerek tep gini gitunya gitu ta itu leres banget terus wios sama gitunya kan biasa ta gitunya kadek dua rokaat sepertos keni di lepitri itu lepitri gitu ya an pedah diselangna eta mah untuk ku
takbir biasa 7 kali takbiran. Niatna usoli sunatal istisqa'i rakaataini. Mustaqbilal kiblati adan imam malillahi ta'ala menjadi imam. Dari makmum adan imam malillahi ta'ala. Usoli sunatal istisqa'i rakaataini. Mustaqbilal kiblati adan makmum malillahi ta'ala. Gitu, gampilah gitunya. Tarokaat kahiji membaca 7 kali takbiran. 7 kali takbiran diselat dengan istighfar. Itu Allahu Akbar. Itu ya. Takbiratul ihram. Heulah kada tahniatnya takbiratul ihram. Terus gitu langsung Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Nepanok tapi malam panjang, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahu Akbar. Gitu, Pak. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahu Akbar. 7 wangsulan, rokat kahiji. Rokat kedua, sami, itu. Itunya gitu keneh ngan bedah 5 takbiran. Sami we sering dipilih 5 takbiran. Gitu salam we langsung we khutbah. Gitu khutbah. Khutbah. Itunya khutbah. Sami khutbah nage seperti Idul Fitri ngan bedah. Hari Idul Fitri mah nyata ku takbir. Hari na istisqo mah nyata digentos ku istighfar. Gitu wah istighfar. Ya istighfar. Tos takbir teh salapan wangsulan dina khutbah nu kahiji. Khutbah nu kadua 7 wangsulan gitu wah tuh. Ya, orang teh munajat kudu kawasa. Sebelumna tuh salat raeng ngadua. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghafar. Kan gitu lin. Farsilis sama alaina min ro. Terus dak gitu, terus urang teh kitu nya. Mun terus aoskeun tah kitu antawis namanya wanya. Itu berdoa istighfar sebanyak banyaknya aku mahawe lah gitunya kan pada itu teh ayat disunatkan dina sebelum ngadua mohon sebelumnya dina itu huna khutbah gitulin dina khutbah kedua nyata malikan sorban malikan solempang solendang gitunya anu ti luhur janten kahanap nanti belah katuh kadang kebelah kencah. Itu naon isyarat ngitu isyarat hartosna hujan ti luhur nyuhunkeun dikahanapkeun Gusti itunya dina duha geus dicarioskeun kin wa ingkana fisamai faangzilhu jikalau ada itu rezekiku yang berada di langit lungsurkeun Gusti faangzilhu lungsurkeun Gusti ka abdi wa ingkana fil ardi fahrijhu keluarkan Gusti. Baidan dekatkan Gusti, jauh dekatkan Gusti. Kemudian sulit mudahkan Gusti kan gitu. Nah duha kan gitunya gitu. Eta. Gitu tah gitunya. Eta tes non isyarat. Wah, isyarat. Tuh ti Rasul nah kan gitu isyarat. Mentak sok aya nu ngalanongan euceuk. Ya euceuk nu ngalanongan geuningan. Ente jalmi teh juga ditewak kumana teh juga tewak gitunya tina sampeanana tina tepin tina mastakana dipicun keluar eta teh isyarat balaga cina seta mah cernonya cina cara-cara ngubaran teh ditewak cina panyakin dipicun ka ditu cernonya isyarat eta teh isyarat gitu mohon ka dipicun panyakin keluar eta teh isyarat sunah gitu itu leres itu isyarat ente gitu isyarat picun penyakitna tewak gitunya dengan bacaan kalimah Allah kalimah thayyibah Al-Qur'an gitu lin doa itu mohon isyarat itu gitu. Picun kah picun kana jendela kubrang ka ditu kan gitu gitu nya kade leres eh gitu mohon aduh jangan kang ade da mang ade aduh kang ade huis cuman hanana we kang ade huis di jamalela nyimak pengerasa alhamdulillah leres kang ade mun sehatnya kang adenya aduh di awet muda awet kolot mang ade mah
Gitu, leres eta isarat nu ngalanongan sok kitu jang kadenya, mun tewakeun ieu tina pangamungna, tewak tina wahapna teh dipicun balangkeun tu kajarian. Nah, isarat eta teh jadi membalikan sorban ti palih kaluhur kahanapkeun, ti palih katuhu kakencakeun eta teh isarat. Hoyong hujan kan di jam malela geus susah cai nya leres ngade ya Allah Rabbia Karim tah kitu diantawis namanya soklah orang ngeureuyeuh kana patarosan ti uwa selebet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha hukumna pami putra tos kumaha hukumna masihan cai ka nu nuju sakarat. Aduh ya saya sekatakan wudunya sunah itu teh tanapi kumaha itu. Oh jalmi nuju sakarat kak sakarat itu Gusti Allah Rabbia Karim sunat teh sunat. Sunat nuju sakarat teh kitu. Kecelakaan ku cai teh ngeseur teuing bilih kabesekan. Salit we kitu sal sunat. Bahkan aya ulama nu ngawajibkeun. Naon sababna sabab nuju sakarat teh engke bilih didatangi setan. Didatangi ku setan membawa teko anu tina emas, membawa minuman dina hidangan yang sangat indah. Piraku teh eta teh. Aduh tadi dinyanya gitu. Itu tekan gitu. Setan terus ngabujuk. Tuh benang itu kerjag-jag orang direngkas terus. Nampi ke kolot, nampi ke kolot. Nampi ke sakar di lemaut. Kerta damang nanti goda. Sini tuh sabar. Sina ngarasulah, sina inkar di Allah. Masih kena kuat itu jalma kan gitu. Leres gitu. Tangke ke sakar di lemaut. Itu setan tanya. Kan gitu, jangan tahu isu nama setan itu kan gitu. Ayah lima strategi setan itu kan. Kanji, gande, ayah lima strategi, kaiji. Itunya, diserang jalma-jalma, sina kupur ke Allah. Sina kupur ke Allah, sina musyrik ke Allah. Gitu. Tapi itu jalma kuat, eleh setan itu gitu. Wah, serang deui kunu hiji deui balat. Kerjar sok sina migawe dosa gede ayeuna mah sina ngabunuh sina cina sina milaraan ka inung bapa sina wah gitu nya mabok-mabokan nah itu kan itu dosa badag gitu nya kuat kene kan ade mah kuat kene alhamdulillahnya teu tergiur kunu kitu nya adenya gitu cok setan teh ini teh maneh sih gitu bakabalana teh itu teang deui ta si eta. Sina naon itu sina migawe dosa leutik itu sina migawe dosa leutik katilunya dosa leutik sok ta eta urang teh sina migawe dosa leutik terus gitu dosa leutik jelema teh lo banyak aduh Gusti apa ya Allah Rabbia Karim itu terus udag kuat kene jelema eta marajeun dosa leutik langsung katobatan langsung katobatan opat strategi ya gitu. Tuluy di udak deui tah sina naon tah sok antep teh jalma keneh sina ibadah sina getol ibadah ngan kumane asupan dina hatena sok tah asupan dina hatena sina ria sina ujub sina takabur keur ibadahna teh kitu ya kade aduh Gusti Allah Rabbia Karim gitu tak yang tak gitu setan teh strategi setan teh kan gitunya ayo kersa kartil mat dibibita ku setan hidangan cai nu tama tak sunat diaoskeun mun teh mah urang aoskeun tah ku sesepuh ya sepuh aosan yasin ku curan cai tiupkeun ka dinya kana cai sagelas teh kitunya leutkeun sasenok we tong seueur teuing kitu leutkeun tah kitu leutkeun ya leutkeun sunah eta teh wajib sunat kitu sok sunat ngaleutan naon teh jalmi anu nuju sakaratil maut teh sunat kitu ya aduh ya Allah kitu mohon semoga bermanfaat ya.
Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Dery. Dery mana ya? Halo. Aduh, teteh Kang Dery teh. Ada biasa dari derima cowok ya. Itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Gulan, kumaha hukumna pami urang ukeun hampura ka jalma tapi manehna teu ngahampura. Malah dugi ka ayeuna ge buatan ngahampura kala sok jumudad jemedud ka urang teh. Nya ka ulang teh nya kumaha tuh nya ka ulang kitu muhun jemedud kumaha hukumna Pak Ustad. Ari jalma nu kicu ya Allah rabbi karim memang kitulah ya. Jalmi teh kitu. Abdi tos nyungkeun di hapunten ka eta jalmi da kedahna kitu istihlal. Istihlal nyungkeun dihalalkeun, istirdo nyungkeun diridokeun, kedahna kitu eta teh. Sakedahna kitu. Anapon manehanana teu ngahampura ka urang, kitu. Teu ngahampura ka urang. Eta mah sanes urusan urang. Itu urusan Allah ngan dicap si ibi eta, si ece eta, si akang eta. Allah sebutkan Fir'aun gitu tuh bedegong sombong apaan Fir'aun sombong eta Gusti Allah Rabbi ya Karim sombong hei kade pilih ajalmi aya nu nyungkeun di hapunten gitu nya hampura sanajan teu menta di hampura ka urang hampura kurang keun kukuring mah di hampura. Kukuring mah dihampura, eta jalma nu ngadolim ka kuring dihampula. Gitu Kang Dery, dihampura kukuring mah. Gitu. Tang tos saupami teh manjeuna sumping sasadu. Sasadu anjeuna nyuhungkeun diridokeun, nyuhungkeun dihalalkeun kuring teh hampura. Kamari teh keur ngarit di kebon Hanaang aya ganas kot asak ganas ibu. Ganas ece ridokeun nya ceu ridokeun nya ceu. Teu kitu. Hampura abi teh godai dosa. Oge teh mipit ganas da kot asak kamari teh leba eta kabita abi keur Hanaang keur ngarit kitu nya. Aya gedang asak-asak namangan nubatur namangan ngasak gitu. Kedah kitu. Wah moal kurang moal diri dokun kudu gantian. Sabaraha 100.000 tuh merenah. Gitu nu kitu malah balaga. Gitunya itu teh bahaya ece bahaya itu teh. Ya Allah Rabbi karimah kumaha itu. Mangkan ini dina hadis dijelaskan dina Bukhari Muslim pak. Ya gitu geningan albot eta abot wa abot kade ya ya Allah ya Karim mangkanat indahu madlamatun li akhihi ta kitu jeung diri sajalma anu berdolim li akhihi ka kulawargana ka ahlina eta si jalma dolim ya Allah ya Karim. Min irdihi tuh tina milik neta jalma perbuatan aniaya naon baik itu mah berupa naon baik berupa kehormatan badan harta aku min sayin atau napi tina perkara nusanesna nya dolim orang teh nyanak gedang nyanak naon namanya teh ganas mohon atau napi ngomongkeun batur atanapi ngahina batur, ngarujak batur, ngarujak. Inya mitnah batur, tah gitu ya Allah Rabbi Karim. Faliyata halalhu halalkeun. Menta dihalalkeun, menta diridokeun minhu, sok ridokeun. Nyungkeun dihalalkeun, tah etanya, tetehnya Kang Dery itu nyungkeun dihalalkeun. Alayauma qobla dina poe eta langsung qobla alayakuna
dinarun wala dirhamun. Sebelum buktos dinar dirham tidak berharga. Tidak berharga. Sabab lamun teu kitu punten-punten. Ingkana lahu amalun solih ukhidha minhu. Tuh bikodri madlamatihi. Ya Allah Rabbi ya Karim. Lamun kagungan ayeuna teu diridokeun teman-teman pelapor sampai kaherat ingkana lahu amalun solih, lamun punya amal soleh di jalman nu ngadolim, di jalman nu maling, di jalman nu nipu, di jalman nu ngagosip, di jalman nu mitnah kabatur, waduh komo beureunan terus di nu ngahutang teu dibayar. Amalun solih, amal soleh, ukhidha minhu, diambil dari dia, diambil, bikodi madlamatihi saukuran dudolimna, gitu, umacana ya ma, terus amal hadena tadi canakan, amal hadena canakan, dialihkan kajalma anu didolimna, dijalihkan kajalma anu dianiayana, dialihkan kajalma anu ditipuna, dijalihkan kajalma anu dipaling hartana. Itu ya Allah Rabbi Karim. Wa ilam yakun lawasanatun dimana tajalma tekagungan kebaikan. Potol. Potol yang maunya potol. Allah Rabbi Karim. Akhoda min sayati sohibihi fahumila alaihi etama nyokot. Dina kejelekanana dicokot. Kejelekanana. Kaawonan jalmanu didolim. Dosa-dosana jalmanu didolim. Dialihkan ke eta jalmanu ngadolim. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Dah gitu. Tuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Eta teh. Leres. Allah. Dah gitu. Mata bebaskan. Walah mening. Gitu. Mening. Mending ayeuna tos nyungkeun dihapunten ternyata teu ngahampura biarin aja lah kitu keun we teu kingraheut manah kitu biasa we nya Kang Deri itu biasa we atuh teu ngahampura keuneu kumaha niatna we eta mah kitu kumaha niatna kadinya we cukup urang teh kitu leres ya Allah Rabbi Karim niatna kok eta mun jawab dosa kuring. Leres, tanggung jawab dosa kuring itu tanggung tak kumane itu kan dina Quran kan dijelaskan itu teh dina surah Al Maidah dalam ayatnya anu riwayat eta gening kobil sareng habila ya takkan gitu la imbasata yadaka ilaya yaktulaka gitu maan Nabi Basitin kuring moal ngan pedah tanggung jawab dosa kuring jeng dosa anjeun ku Surah Habil teh gitu. Sok tinggalin surah Al-Maidah ya. Lewat Qabil jeung Habil. Tanggung jawab dah. Dosa kuring ku anjeun. Itu. Bismi wa ismika tanggung jawab dosa kuring jeung dosa anjeun tah. Tanggung jawab. Itu dina riwayat Qabil jeung Habil itu teh. Di surah Al-Maidah. Mangga tinggali geura. Si kuring hilap di ayatna. Ya Allah Rabbi ya Karim. Dah gitu. Tanggung jawab. Alhamdulillah ingin daliknya tehnya orang teh keur boro-boro nanggung jawab dosa batur dosa pribadi ge numpuk lamokot ku dosa ieu deui nanggung jawab dosa batur matak ya deh tah kitu kitu kumaha cenah ieu mun pamit teh mah urang teh ngomongkeun batur ai sami kada minta dihampura kul minta dihampura wah eta teh bangkadingan jeung tatangannya. Jeung tatangga jeung dulur eta kan ngobrolkeun batur Gusti teuing eta. Ah, eta teh da keur nyuci geuningan kadang-kadang nyarame di walungan teh nya galocret geuning galocret nya. Nuju ngaramet mun teu keur ngaramet geuning eta teh ti mulai babut teh kitu di babut ngagolak ke geuning kitu nya. Teras tanur tanpa ngaramet kitu we balik ka imah teh nyuci teh babarengan jeung batur ngagolak ke kitu. Eta sore teh bari eta teh geuning bari sari daweung dina naon dina terlas teh geuning. Gusti Allah Rabbi ya Karim. Aduh. Asa nyungkeun dihapunten tara ce. Ya Allah Rabbi ya Karim. Nyungkeun dihapunten tara teh ya Allah Rabbi ya Karim ya. Ampunna. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha hukumna pamihotib nu juhutbah
teras aya anu kasiangan heg salat sunat tayatul masjid. Nah gitu lihatnya eta sok aya lin. Eta teh memang itu boleh, boleh dina hadis Rasul eta aya dijelaskeun. Gitu. Ketika aya jamaah sumping ka masjid Kanjeng Rasul nuju khutbah. Gitu. Nuju khutbah. Kemudian anjeuna salat anjeuna duduk, itu anjeuna duduk, suruh Kanjeng Rasul kum pasoli. Gitu. Kum pasoli. Berdirilah. Suruh Kanjeng Rasul teh pasoli salat anjeun. Itu dua rakaat. Oh gitu. Khutbah berjalan kemudian salat dua rakaat. Boleh gitu, boleh. Ngan lamun eta teh naon teh kencleng mah gitu keur khutbah berjalan makruh cenah eta teh. Itu makruh. Mata kada sebelumnya, kada sebelumna kan kitunya kencleng mah gitu wa. Gitu. Ya sebelumna we gitu mohon. Itu sebelumna gitu ya wa. Gitu sebelumna tah kitu teu kenging nuju naon nuju khutbah berjalan gitu nya nuju wiridan nuju tawasul atawa pinuju nuju eta we kitu muhun eta kapengkerna cenah telat gitu gitu telat gitu muhun ya Allah Rabbi Karim telat gitu nya telat itu teh di jalanna oh telat oh, payu beuneunnya kana aya geuningan eta teh nyebret we geuningan kos patas berapa gitu. Gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha nu disebatkeun guru mursyid Pak Ustad? Guru mursyid. Eta disebatkeun guru mursyid mah dina Islam palawanakumullah yaitu seseorang pembimbing rohani. Nya pembimbing rohani atau napi spiritual. Spiritual syekh. Gitu nya dina dunia tasawuf. Tasawuf atana pitorekat anu tos tugas ditugaskeun nyaeta nungtun muridna ngabersihkeun tina jiwana tegasna di tazkiyah bersihkeun tibriskeun itu tina nafsu-nafsu amarah nafsu-nafsu gitu. Nah supaya mendekatkan diri kalau subhanahu wa ta'ala itu guru mursyid pilihan orang-orang pilihan itu sembarangan. Untuk sembrono gitu, untuk sembrono, untuk asal-asalan naon, untuk asal-asalan mursid, memursidan, aneh gitu. Mohon ya, untuk memursidan gitu, itu teh, untuk asal-asalan gitu. Mohon, itu Ibu Eti, itu, di paling mana ya Ibu Eti tehnya, mohon ya lah. Nah, gitu, itu tuh asal-asalan, itu ya, itu asal-asalan, mohon. ya, ayam masuk ya, mohon. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti himbauan salat istisqa di MUI Kabupaten Mangga kasadayana warga-wargi masyarakat Desa Karangmekar melaksanakan salat istisqa kanggo teknis melaksanakan mangga per DKM. Nah, itu. Nyuhunkeun bantosanana ka sadayana kasepuhan para kiai, para ajengan, tokoh agama, tokoh masyarakat tiasa ngabingbing ka sadayana jamaah. Wassalam MUI Desa Karangmekar hatur nuhun Pak MU ya. Sok mun insyaallah lah urang gebrageun, urang keprakeun we kitu nya. Aduh ya Allah, rakrimuhun. Ya, kumaha cenah ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kula. Upami adus tos damel, damel naon. Kerja keras. Sareng suami, oh ari ibak hilap duana. Kuma pami uih doi ibakna. Oh duana, sanes duana tuh, niatna. Gitu, ya iyalah, tuh sah. Alah hilap cina kuring temang kaning iya tetos bade sholat hilap tengah ngoniat. Ui handai sabab teu sadusna ngan hadus nu kadua mah teu kenging ngangonaon. Ibak nu kadua mah teu kedah nganggo sabun tinggal manyur we ngalantisan seluruh badan gitu. Tong sesasa da di sabun atos tadi. Jeung sadusna teh. Allah Rabbi Karim sok itu usum halal lodonya. Oh sok kana kitu. Aduh.
Gusti ting usum halodo harese cai nya pun maksakeun hese ngala cai heula bapan. Aduh, Gusti Allah Rabbi Akari. Eta hilap cen teu ngangonaon, teu ngangon niat. Aduh. Cai seep. Aduh, hayana niat dah. Neh. Enatul Gusla. Itu mohon. Adek tah, adek adus, adus. Liropil hadasil akbari kade kade liropil hadasil liropi nak kade sing aya itu minal jinabati minal haidi muntina haid itu minani pasi atana umum we nawitul gusla liropil hadasil akbari an jamil badani parulil taala tadi sebat geus teu saweseh data umum sah-sah saja ngan eta eta tahilap uihan deui wajibkeun ngan peda teu kenging ribet-ribet eta mah teh teu ribet-ribet kitu ya tinggal naon eta mah ya adusna cekap we ngan uihan deui mah manyur seluruh badan nu penting kalantisan nu penting kabanyur sadayana gitu nu penting kabanyur sadayana teu kenging ngaos sabun deui da atos ieu lah itu atos ngan pedah kade tah gitu dina kurupak koropek cepil nah cepil na pangamung eta kedah ka baju sanaos tadi atos ada tuh sah kapan tadi mah tuh cepil korowekan gitu terus palawangan hanap kan eta teh geuni dina kitab sulamunajat mah ceu sanes jorang sim kuring puntelnya ida jalasat ala kodamaiha gitunya. Dimana calik si istri ala kodamaiha. Karena keneng dua na wadoharot gitu. Jeng dohir. Nya geras sok calik cingogo. Kan dohir itu teh dohir. Mohon dohir. Ta eta teh sakur anu dohir itu wajib dikumah. Wajib dibasuh. Kade wajib dibasuh itu wajib wadoharot. Itu dohir itu nya nu dohir wajib dikumah dibersihan gitu di tah eta seblokkeun gitu. Mohon palawangan pangker sami dapat sana susah ada rapat walaupun sabunan gitu ngos sabun teh korowekan tah eta kade tah. Oge kade dina nu gemuk alias nu lintuh punten-punten nya tah bilih ya sok aya ngadonat geuningan nya ngadonat nya lilipitan patuangan ngalipit. Eta teh kan katutupan, kade hanapna hanapeun anu lipat lepit eta patuangan geuni wajib ka kumah kitu, wajib ka cekap kitu we kitu teu keung ngaos sabun deui da. Atos tadi upami hilap mah tah kitu nya, atawa upami hilap mah tah kitu, mohon. Nah, kadina siap lah kitu nya, siap Pak MU urang ngalaksanakeun istisqa mohon insyaallah ya insyaallah. Kayak urang badanten keun heula penten sareng warga sanes ya. Sakitu walau halami sawab patarasan ti uwa ti kang adenya mohon ti teteh-teteh ya ya semoga bermanfaat nusaina mah hakikat ti Allah nu lepatna tina kabodohan sim kuring hapun lasun billahi taufik wal hayyul muwaffiq ila mitorik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wajengan Harun wargi dina ngawalar ka patarosan di wargi sadayana dina acara siraman rohani. Hatur nuhun dina sanes kanten perhatosanana khusus anu naroskeun hal peribadahan dina acara ieu. Kukituna dina jadwal pangaresang kaya dina waktosna tiasa naros naon-naon anu memang ku urang teu kahartos. Hatur nuhun dina sanes kanten perhatosanana ngantos tabu genep diteraskeun acara salajengna ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: FM. Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kita pernah karena 98,9 FM, Radio Sukapura Karangnunggal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia Radio Sukabura dimanapun berada. Senang sekali saya bisa hadir kembali di sini wargi setia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, hari Selasa 22 September 2026, setelah sekian lama, berapa minggu gak siaran ini ya? Argi setia, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pagi hari ini. Kita dipertemukan lagi lewat udara, lewat frekuensi kesayangan kita semuanya tentunya. Di 98,9 FM. Pagi hari ini di tanggal 22 September ya. Tidak terasa waktu cepat berlalu, hari demi hari, menit demi menit. Tahu-tahu hari ini sudah memasuki minggu-minggu terakhir di bulan September. Walaupun ya minggu depan masih ketemu lagi sih di tanggal 29 maksudnya. Tapi asana teh tas memasuki akhir bulan September gitu ya. Udah lewat tanggal 20. Hari waktu asnya releknya. Mudah-mudahan senantiasa semuanya diberikan kesehatan yang baik tentunya. Selalu sehat kabar Anda sampai dengan hari ini, wargi setia. Walaupun beberapa di antaranya barangkali ada yang sedang kurang enak badan, kurang fit ya. Kayak saya ini agak bindeng ini. Pilek, batuknya. Aduh, cuaca ini, aduh. Cuacanya ini ya Allah. Wah, dah hujan tinggal itu. Ah, ya iya teh ya. Tapi saja tuh cinta. Selasa pagi kita berjumpa lagi kali ini jam 6 lewat 31 menit waktu di studio. Beberapa lagu sudah diputarkan. Seperti biasa kita bareng-bareng sampai dengan jam 9 pagi nanti ya. Saya aturkan selamat pagi untuk Anda semuanya yang di pagi hari ini sudah stay tune mendengarkan kita di 98,9 FM ataupun yang sudah stay tune via streaming ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Sekali lagi kabar Anda semuanya, hari-hari yang sudah dilalui, mudah-mudahan banyak hal positif yang sudah dikerjakan setiap harinya ya. Ada beberapa apa namanya, mungkin hilangnya atau siklus hidupku, hal yang baik, hal yang positif yang membawa dampak kebaikan bagi kehidupan kita, mudah-mudahan senantiasa selalu kita kerjakan setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Hari ini yang barangkali sudah ditunggu dengan segudang aktivitas, segudang pekerjaan yang sudah menanti untuk kita kerjakan, mudah-mudahan bisa kita lalui dengan baik, kita kerjakan dengan baik dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil ditemani pagi hari wargi setia, halo selamat pagi sampai dengan jam 9 pagi nanti ya. Seperti biasa. WhatsApp-nya silakan di 081222 811101.

0: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sekolah Nasional Terintegrasi segera dibangun di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya menjadi yang pertama di Jawa Barat yang menyediakan lahan untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Ini merupakan sekolah gratis terintegrasi program pemerintah pusat dari jenjang SMP ke SMA. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, pemerintah daerah telah menandatangani perjanjian hibah tanah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, untuk pembangunan SNT. Dengan akan dibangunnya SNT, Cecep berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya akan semakin baik. Dengan demikian, angka putus sekolah pun dapat terus ditekan. Bupati berharap dengan dibangunnya SNT ini mampu meningkatkan angka melanjutkan sekolah serta mampu mencetak talenta dan potensi-potensi terbaik. Sementara itu, sebelumnya, Sekjen Kemendikdasmen Suharti dikutip dari laman Instagram Prokopim Kabupaten Tasikmalaya mengatakan, untuk menciptakan talenta-talenta terbaik tentunya bukan hanya tugas Kemendikdasmen, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama terutama pemerintah daerah. Ia pun mengapresiasi peran Pemkab Tasikmalaya dalam mewujudkan pembangunan sekolah negeri terintegrasi ini. Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang merespon cepat program ini. Di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya.
1: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: 98,9 FM Wargis dia Juicy Luisi. Pasan bertemu dia. Selamat pagi buat semuanya yang baru bergabung di 98,9 FM. Ali Damang sehat alhamdulillah. Alhamdulillah agak sedikit batuk pilek.
1: Lupa bawa lupakan nyata.
0: Efek cuaca.

Sampai ya begitulah ya. BMKG mengungkap 16 wilayah berpotensi diguyur hujan hari ini. Kita termasuk daerah yang tidak termasuk ini. Rilis berita dari hari kemarin dan hari ini kemudian dimuat lagi di beberapa media mainstream bahwa sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga hujan lebat, termasuk angin kencang pada hari ini ya. Dalam rilis yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan sejumlah wilayah seperti Aceh, Riau, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Papua Pegunungan. Termasuk juga beberapa wilayah di Jawa Barat disampaikan oleh BMKG bahwa akan ada turun hujan, potensi turun hujan mulai dari hari Senin sampai dengan hari ini.

Katanya sih begitu, tetapi mayoritas wilayah di Jawa Barat tidak disebutkan dalam rilis BMKG. Ya, berarti gak ada kalau gitu ya. Tapi walaupun begitu, ini mudah-mudahan kabar baik ya. Hujan yang kita nanti-nanti, udah lama nih berapa bulan ini ya. Sempat kemarin ada sedikit, sekarang panas lagi. Mudah-mudahan bisa segera turun ya.

Jadi sama juga di daerah lain juga sama kondisi musim kemarau ya. Hujan tak kunjung datang, para petani di beberapa wilayah di Lombok, di Jawa ya, mengalami kesulitan yang sama dengan kita semuanya. Termasuk beberapa sungai di Kalimantan yang dikabarkan kering ya, airnya nggak ada karena hujan nggak kunjung datang. Fenomena kebakaran di beberapa wilayah di Sumatera, kemudian di Kalimantan akibat kekeringan, kekurangan air dan lain sebagainya. Itu juga sama dialami oleh wilayah-wilayah lain di mayoritas Indonesia ya. Mudah-mudahan kita terus berharap, berdoa bisa sesegera mungkin hujan turun di wilayah Tasik Selatan ya.

Kondisi kemarau panjang yang melanda Indonesia sepanjang 2026, dalang utamanya adalah angin monsun Australia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menegaskan bahwa fenomena angin musiman ini menjadi pemicu utama cuaca kering. Kemudian suhu udara yang dingin di malam hari sekaligus ancaman kekeringan yang kini melanda di berbagai wilayah di Indonesia. Monsun Australia adalah angin musiman yang bertiup dari benua Australia menuju utara melewati Indonesia. Sifatnya kering dan cukup dingin karena berasal dari Australia yang sedang mengalami musim dingin di periode Juni sampai dengan September. Angin musim ini, yang kering ini, menyapu uap air dan mengurangi pembentukan awan di langit kita di Indonesia. Dampaknya terasa di berbagai wilayah di Indonesia, selain memicu suhu dingin di malam hari, pagi hari, fenomena yang dikenal sebagai bediding ini atau monsun Australia ini meningkatkan risiko kekeringan yang berdampak langsung ke ketersediaan air dan sektor pertanian, sekaligus mempertinggi risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah-wilayah yang rawan di Indonesia. Kombinasi monsun Australia dengan El Nino berintensitas kuat ini membuat dampak makin terasa parah tahun ini ya. Berdasarkan data dari Kementerian Sekretariat Kabinet, tercatat 492 lokasi mengalami kekeringan di seluruh Indonesia. Lebih dari 22.000 hektar sawah juga kekeringan. Dan 387 lokasi pemukiman yang berdampak pada sekitar 150.000 jiwa warga yang kesulitan air bersih. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani menegaskan fenomena ini wajar setiap tahun selalu terjadi ya. Masyarakat tetap harus waspada. Karena setiap tahunnya kondisinya berbeda, termasuk untuk tahun 2026 ini dijelaskan oleh BMKG kondisinya agak berbeda, agak lebih panjang katanya. Terbaik tetap selalu. Prediksinya, menurut BMKG, puncak dari dampak monsun Australia ini adalah berlangsung hingga akhir September 2026. Beberapa wilayah di timur, Sulawesi, bahkan sudah menetapkan status siaga hingga awas kekeringan meteorologis akibat kombinasi fenomena iklim global dan regional yang saling memperkuat satu sama lain.

Prediksinya sampai dengan akhir September. Sekarang udah mulai masuk akhir September. Mudah-mudahan tidak meleset ya. Hujan dua dinten cekap ya. Amin ya Allah. Amar, selamat pagi Amar. Selamat pagi 0735 Persib A Iramani. Wah lama, masih lama ya. Lami kene, sekarang memasuki jeda internasional.